0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Suara Budaya Nusantara.

Silat Open Up, Jackson Seran, Diva Aurel, dan juga siapa satu lagi ya? Juan Reza. Ya, empat artis dalam satu lagu sekaligus sebagai kakak tabola balik ya. Lagu dari Timur Indonesia tapi berpadu dengan bahasa Minang. Nah, Bang Kakak, kita ke hari ini dalam sejarah, karena sekarang sudah pukul 7 lebih 9 waktu Indonesia Barat nih. Jadi kita akan bahas apa-apa saja yang terjadi tahun-tahun yang lalu untuk tanggal 8 Juli ya, yang tercatat dalam sejarah tentunya. Kalau yang terjadi sih banyak kan, yang tercatat ini apakah banyak atau enggak kita nggak tahu. Kita ke tahun 1497 dulu ya. Ada seseorang yang bernama Vasco da Gama. Ini kayaknya terkenal ya kan, kayak dulu di pelajaran IPS gitu sering masuk namanya ini. Nah, dia ini memulai pelayaran langsung pertamanya. Jadi pertama kali dia melayar itu ya langsung di tahun 1497. Dan dia itu memulainya dari Lisboa. Lisboa itu di Portugal. Lisboa ini apa? Lisboa itu Lisbon ya. Jadi ini soal sebutan aja. Lisbon itu ibu kotanya Portugal gitu. Jadi kalau Lisboa mungkin memang sering asing itu orang ya. Lisboa, Lisboa apa tuh Lisboa gitu. Jadi Vasco da Gama ini siapa sih? Dia ini adalah seorang penjelajah berkebangsaan Portugis ya, dari Portugal gitu, yang menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar atau India gitu ya, dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika gitu. Jadi pulau Afrika yang agak-agak ke bawah gitu dia kelilingi dulu sampai akhirnya dia sampai ke India gitu. Nah, kenapa kok dia ke sana? Jadi katanya nih ya, dulu dia ini ditugasi oleh Raja Manuel pertama dari Portugal untuk mencari negeri-negeri Kristen di benua timur gitu. Yang mana dulu rajanya ini mengira bahwa India itu adalah kerajaan Kristen gitu. Padahal mah Hindu dulu gitu kan. Kok bisa mereka mengira Kristen gitu ya? Mungkin dulu ada sejarahnya gitu, tapi Marlon kurang tahu gitu. Nah, tapi kemudian ya udahlah, setelah dia sampai di sana ya udah ketahuan akhirnya kan bahwa itu bukan Kristen gitu. Dan kemudian dari tahun 1497 ya, kita ke tahun 1889 nih. Ada surat kabar terkenal. Tapi sekarang kayaknya mungkin masih terkenal ya, tapi enggak tahu masih terbit atau enggak. Pokoknya surat kabar itu adalah surat kabar The Wall Street Journal gitu ya. Mereka ini mulai beredarnya ternyata di tahun 1889. Udah tua juga ya. Bahkan itu sebelum 1900-an gitu. Di tanggal 8 Juli. Nah, ini adalah surat kabar yang berkantor di New York, Amerika Serikat, dengan peredaran di dunia sekitar 2,6 juta eksemplar tiap hari pada tahun 2005 yang lalu. Tapi ya, kalau sekarang nggak tahu ya berapa eksemplar tiap harinya. Tapi bayangin ya, tahun 2005 yang lalu setiap harinya itu ada 2,6 juta koran dari The Wall Street Journal gitu. Wih, itu nyetaknya tuh gimana sih? Belum lagi loper-loper korannya gitu ya, berapa orang lah itu yang menyebarkan korannya ini gitu. Dan katanya walaupun sekarang dia adalah nomor 2 ya di bawah The USA Today gitu ya, tapi ya tetap aja mereka ini dulunya tuh ya sangat wah sekali gitu. Dan ngomong-ngomong, mereka ini didirikan oleh Dow Jones and Company gitu, dan juga oleh beberapa wartawan kayak Charles Dow, Edward Jones, dan juga Charles Baxter Stair. Semoga benar malah nyebutkan namanya ya. Tapi kira-kira seperti itulah namanya gitu. Dan kalau dibaca-baca sih sampai sekarang kayaknya masih nih ya, nggak ada tahun selesainya soalnya nih, nggak ada tahun endnya gitu ya, atau tutupnya gitu. Jadi berarti sampai sekarang mereka ini masih juga ada gitu. Karena kita tahu ya, zaman sekarang itu kan banyak koran-koran yang tutup gitu karena maraknya pemberitaan di media sosial. Jadi media-media kayak koran itu banyak ditinggalkan, tapi untungnya mereka masih bertahan sampai sekarang. Nah, Bang Kakak, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Minang bercampur juga dengan Timur Indonesia ya. Oncoflash dan Diva Aurel dengan Dendang Minang Timur.

Sebuah lagu karo Bang Kakak dari Siska Jorang berjudul Sayang Kel Aku ya. Dan sekarang kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 8 Juli. Sekarang kita ke tahun 1976, ada sebuah satelit pertama Indonesia nih ya, yaitu satelit Palapa A1 diluncurkan dari Kennedy Space Center gitu. Nah, bingung kan tuh? Satelit pertama Indonesia tapi diluncurkan dari Kennedy Space Center gitu. Emang di mana itu? Itu bukan di Indonesia kalau misalnya Kennedy Space Center-nya ya, tapi mau jelaskan dulu lah. Kenapa kok diluncurkannya dari Amerika sana gitu? Ya karena walaupun satelit Palapanya itu adalah milik kita, tapi kan infrastruktur kayak apa ya, kita bilang kayak bandaranya atau pelabuhannya, wahana antariksa kita kan belum ada. Nah, jadi diluncurkannya itu ya dari Amerika sana karena mereka punya gitu. Kalau misalnya kita harus membangun infrastruktur lagi atau membangun lagi kompleks-kompleks untuk penerbangan satelitnya, yang ada kita nggak sampai-sampai kita menerbangkan satelit sampai sekarang gitu. Makanya kita numpang dari sana dulu ya, numpang tempat peluncurannya aja, tapi satelitnya adalah milik Indonesia gitu. Dan apa itu satelit Palapa A1? Jadi satelit Palapa A1 ini adalah satelit pertama tadi ya yang malah sebutkan milik Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel gitu. Perumtel ini apa? Ya Perumtel itu maksudnya Telkom gitu ya. Dan Palapa A1 ini diluncurkan dengan roket Delta 2914. Jadi beda satelit sama roket ya. Roket itu untuk meluncurkan satelitnya sampai keluar angkasa, sampai nggak ada lagi gaya gravitasi yang cukup untuk menjatuhkannya. Nah, satelit sementara satelitnya itu ya untuk memancarkan itu tadi, sinyal itu tadi. Wah, semoga bisa dipahami lah ya. Tapi ya, malah juga masih orang awam kok gitu. Dan satelit Palapa ini itu katanya tentunya dibangun khusus begitu ya, sehingga mampu mengkonsentrasikan kekuatan sinyalnya pada seluruh wilayah kepulauan Indonesia, terutama pulau-pulau utamanya gitu ya, yang besar-besar tadi, yang 5, yang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya. Dan juga bahkan sebenarnya bisa ke negara tetangga juga tuh sinyalnya, kayak ke Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand gitu. Dan satelit generasi A, karena tadi Palapa A1 gitu kan, itu dibangun oleh Hughes berdasarkan desain HS333 miliknya. Jadi ini desainnya sama dengan desain satelit lain milik Hughes gitu ya. Tapi ya tetap aja ini punya kita gitu. Bukan punya Amerika gitu. Dan ini merupakan satelit yang membanggakan kita ya, karena sampai sekarang juga masih beroperasi nih ya Bang Kakak. Ternyata sudah berhenti ya di Juni 1985 gitu ternyata. Tapi tentunya ini udah ada gantinya sih dengan Palapa yang lain setahu Marlon ya. Tapi kalau misalnya salah mohon dikoreksi gitu, karena sampai sekarang juga kan kita masih bisa menikmati sinyal yang kayak sinyal televisi lah atau sinyal yang lain. Itu kan karena memang kita punya satelit juga sendiri gitu. Tapi tentunya walaupun dia sudah berhenti beroperasi ya tetap aja jasanya pada saat itu sangat-sangat berguna gitu Bang Kakak. Dan setelah dari satelit Palapa di tahun 76 nih ya. Oh iya, ngomong-ngomong satelit Palapa tadi sebenarnya direncanakan dari tahun 95 gitu. Dari tahun 75 gitu. Jadi sekitar setahun lebih lah gitu baru sampai akhirnya diluncurkan. Dan dari satelit Palapa kita ke tahun 1990. Nah, di tahun 1990 nih di tanggal 8 Juli mereka ini udah menutup Piala Dunia tuh. Sedangkan kita kan kalau sekarang masih di fase menuju ke perempat final ya. Jadi kita agak-agak telat beberapa hari gitu. Nah, waktu itu Piala Dunia 1990 dilaksanakan di Stadion Olimpiade, di mana itu di Roma ya. Roma di mana? Roma Italia gitu. Nah, pada saat itu partai finalnya atau pertandingan akhirnya dari Piala Dunia tersebut adalah pertandingan antara Jerman Barat dan juga Argentina gitu. Nah, Jerman Barat kok ada barat-baratnya ya? Dulu kan ada Jerman Barat, ada Jerman Timur. Tapi kalau sekarang kan satu Jerman aja gitu. Nah, pada saat itu skornya berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Jerman Barat ya gitu ya. Argentina kalah waktu itu, tapi entah kalau tahun ini ya kan. Karena tahun ini Argentina berhasil melaju ke perempat final lah Bang Kakak, dan kita enggak tahu sampai kemana dia nantinya akan melaju lagi. Sayangnya nih ya, sayangnya Portugal
sudah pulang ya, sayang sekali ya. Marlon juga salah satu yang kecewa nih. Ya kita sedikit bahas lah ya Piala Dunia, karena ini Piala Dunia juga. Ya tahun ini Portugal sayang sekali harus pulang. Jadi itu berarti mungkin Ronaldo, mungkin ya, karena rasanya nggak mungkin lagi 2030 Ronaldo main kan. Itu artinya Ronaldo tidak mendapatkan gelar Piala Dunia semasa dia berkarir gitu. Sedangkan Messi sudah dapat, dan kita nggak tahu dia apakah akan dapat lagi nantinya di tahun ini. Semoga kalau fans Messi semoga iya, kalau yang nggak fans Messi semoga tidak gitu ya. Jadi ya semoga titik-titik lengkapilah sendiri kalimat tersebut gitu Bang Kakak. Nah, Jerman Barat waktu itu dia keluar sebagai juara ketiga kalinya ya, karena mereka ini pernah juara di tahun 1954, terus di tahun 1974, lalu di tahun 1990 pada saat itu gitu. Kalau sekarang berapa kali ya? Enggak tahu ya. Kalau Brasil 5 kali, kalau Jerman enggak tahu apakah ada nambah lagi atau enggak. Dan sekarang apa Kakak, kita putar sebuah lagu Minang, Kasih Habih Tak Hilang ya. Kasih Habih Saya Tak Hilang dari Rayola featuring Anikyu dan juga Cabia. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Jika

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini, coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Okay, check the sound. Come from Karo Highlands, North Sumatra. Paul and

Family Taxi dari B3 Voice featuring Paul Sitepua Bangga, Kak, ya. Ini tentang berjuangnya beberapa keluarga atau satu keluarga begitu ya di tengah perkotaan. Dan Abang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 8 Juli. Kita sekarang ke tahun 1996 nih. Jadi pada saat itu ada pencabutan. Pencabutan apa? Pencabutan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang sebelumnya surat tersebut berlaku sejak tahun 1978 bagi keturunan WNI, maksudnya bagi WNI keturunan Tionghoa gitu ya. Nah, tapi kemudian di tahun 96 itu nggak berlaku lagi. Kenapa begitu? Karena ini kayak diskriminasi suratnya gitu. Jadi surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau kita singkat aja lah ya, panjang kali soalnya, SBKRI ini adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warga negara Republik Indonesia. Jadi walau demikian, SBKRI ini hanya diberikan kepada warga negara keturunan, terutama keturunan Tionghoa dan juga keturunan India gitu. Jadi kalau misalnya dulu yang orang-orang Batak, orang Jawa, orang Minang itu dulu nggak perlu pakai SBKRI. Nah, kenapa kemudian yang keturunan itu harus pakai gitu kan? Jadinya nggak adil gitu. Jadi kepemilikan SBKRI ini adalah salah satu syarat seperti yang harus dipenuhi lah gitu untuk seseorang kalau misalnya dia mau ngurus berbagai keperluan. Kalau misalnya dia mau ngurus KTP harus ada itu dulu ya kan. Terus kalau misalnya mau memasuki dunia pendidikan atau sekolah harus ada itu dulu. Kalau bikin permohonan paspor harus ada

ada darah Tionghoanya, mungkin ada darah Indianya, mungkin ada darah Arabnya, mungkin ada darah mana lagi ya? Darah suci enggak? Ya pokoknya dari manapun itu ya, selama dia mencintai Indonesia dan dia sudah lahir di Indonesia dan dia ada darah Indonesianya, walaupun mungkin dari kakeknya, dari neneknya, dari mamanya gitu ya, cuma satu, tetaplah dia Indonesia, cintailah Indonesia dan menjadi warga negara yang baik bagi Indonesia gitu ya. Jadi itu dicabut suratnya pada saat itu. Nah kemudian di tahun 2022 nih ya, tapi bukan di Indonesia aja, ada peristiwa pembunuhan Shinzo Abe. Nah siapa itu Shinzo Abe? Shinzo Abe ini adalah mantan Perdana Menteri Jepang, dan dia ini waktu itu dibunuh pada saat berpidato di dekat stasiun Yamata gitu ya, di Nara, daerah Nara. Dia ini tertembak di bagian dada, Bang Kakak, sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Dan pada saat penembakan, dia ini berpidato atas nama Partai Demokrat Liberal begitu, karena waktu itu menjelang pemilihan Dewan Penasehat gitu. Nah dia ini ditembak sampai 3 kali, bahkan loh, bukan cuma sekali gitu, dor 3 kali begitu dari belakang menggunakan shotgun rakitan begitu ya. Nah kalau misalnya shotgun, tahu lah ya, itu kayak agak mencar gitu pelurunya shotgun, atau juga keras sekali gitu. Jadi dia sempat dilarikan ke rumah sakit setempat gitu ya dengan luka dada, tapi ya karena memang itu udah 3 kali dan pakai shotgun juga, akhirnya di pukul 12.07 gitu, dia nggak ada kayak tanda-tanda dari organ vitalnya lagi ya gitu. Jadi dia dikabarkan dalam keadaan tidak sadar dan kemudian meninggal gitu. Nah pelakunya yang membunuh beliau, dia ini adalah seorang pria berusia 41 tahun dari kota Nara begitu, bernama Tetsuya Yamagami, dan ini merupakan mantan anggota Angkatan Laut Bela Diri Jepang gitu. Jadi kayaknya ada unsur-unsur politiknya di balik pembunuhan almarhum Shinzo Abe ini gitu ya. Nah kita untungnya nggak sampai kayak gitu kali ya kan, tapi ya semoga kedepannya juga nggak sampai kayak gitu kali. Berbeda pandangan politik boleh ya, tapi kalau udah sampai pakai cara kotor kayak gitu sih, wah udah nggak betul lagi gitu. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Arul Gurning, lagu Batak berjudul Diripu Honanengel ya, tentang seseorang yang sombong gara-gara cantik nih. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Forum Parmiran Abang Kakak, dan kita membahas hari ini dalam sejarah nih, yang terakhir nih, di tahun yang sama dengan peristiwa yang pembunuhan Shinzo Abe tadi ya. Jadi di hari yang sama sih sebenarnya, di tahun 2022 di Indonesia kali ini terjadi pembunuhan juga gitu ya. Setelah di Jepang, nah di Indonesia juga ada. Peristiwa apa itu? Jadi peristiwa yang terjadi adalah pembunuhan Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Mungkin kalau dengar ini Abang Kakak nggak terlalu ingat ya. Tapi kalau Marlon sebutkan Sambo, nah harusnya Abang Kakak ingat gitu. Jadi Nofrian Syah Yosua Huta Barat ini adalah almarhum gitu ya, yang waktu itu terbunuh begitu. Dan pelakunya ya, yang menyuruh gitu ya, yaitu tadi Sambo gitu. Jadi terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, itu terjadinya di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Dan ketika itu Pak Sambo ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri begitu. Jadi kasus ini tuh menyeret perhatian masyarakat ya, karena baik pelakunya, korbannya, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut itu kebanyakan merupakan anggota polisi gitu. Dan kejadiannya pun itu berlangsung di rumah seorang petinggi polisi gitu. Jadi setelah itu kasusnya heboh begitu Bang Kakak. Dan ini sempat divonis hukum mati sebenarnya Verdi Sambo ya. Tapi kemudian dia melakukan banding. Nah, setelah banding sekali itu masih juga hukum mati gitu ya. Tapi kemudian banding lagi, nah jadilah dia seumur hidup gitu ya hukumannya gitu. Apakah benar seumur hidup? Gak tahu ya. Mungkin silakan cek ke lapasnya langsung gitu ya, apakah beliau di sana atau enggak gitu. Dan kemudian ada juga yang terlibat, yaitu istri dari Pak Verdi Sambo, yaitu Bu Putri Chandrawati. Pada saat itu awalnya ya, dia ini divonis 20 tahun penjara begitu, tapi kemudian setelah banding dan juga banding akhirnya 10 tahun penjara gitu. Jadi memang ini yang terbunuh adalah orang Batak Abang Kakak ya, karena ada marganya Huta Barat begitu. Jadi pada saat itu Aliansi Pemuda Batak Bersatu, mereka ini menggelar doa bersama di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 8 Agustus 2020-nya gitu ya. Dan mereka juga menuntut proses penyidikan yang transparan dan juga berkeadilan gitu. Ya itulah akhirnya dapatlah seumur hidup Verdi Sambo gitu. Ya jangan lagi lah begini-begini ya. Kalau misalnya begini-begini tercoreng kali kayaknya nama Polri nantinya gitu ya. Sekarang aja mungkin masyarakat udah banyak yang skeptis gitu ya, udah banyak gak percaya. Nah kalau misalnya nanti ada kasus lagi begini, wah gak tau lah kita ya, kita cemana lah nanti itu. Dan Abang Kakak sampai di sini dulu informasi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 8 Juli ya. Nanti jam 8 kita akan kembali lagi dalam acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tapi kita putar dulu nih sebuah lagu Minang Abang Kakak, dari Renima dan juga Arahmanda berjudul Rambayan Taduang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, iya.
1: Itu harimau.
2: Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
2: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
2: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
4: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.
5: FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu Nia Sabang Kakak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana A, ya. Berjudul Lai Duru Ana A ini artinya cincin emas gitu. Dan sekarang kita di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan dari Pro 1, yaitu tentang parkir nih. Nah, sekarang kemarin enggak sendirian di sini Abang Kakak, karena di sini ada dua orang pemuda. Bangun pemuda pemudi ya. Tapi pemudinya enggak ada, pemuda aja di sini ada dua orang. Ada Zaki dan juga Billy. Apa kabar kalian?
1: Baik, sehat, Bang.
0: Sehat ya, ada sarapan belum?
1: Udah, Bang.
0: Wih, sarapan apa tadi?
1: Sarapan pagi ya, Bang.
0: Enggak angin kan?
1: Sarapan enggak apa.
0: Enggak, mantap lah. Yang penting udah ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita hari ini mau bahas parkir. Kalian punya kereta?
1: Punya, Bang.
0: Biasanya kalian tadi parkir di mana nih?
1: Di parkiran RI.
0: Parkiran RI ya. Tapi kalian tahu kan, kadang-kadang ada yang bawa kereta, apalagi mobil nih yang jadi masalahnya. Mobil itu kan makan tempat kan.
1: Iya, Bang.
0: Kadang-kadang di pinggir jalan tuh dia mepet di pinggir trotoar itu parkir. Nah, kalau sekarang itu kan banyak dari dishub itu yang jadinya ngempesin ban yang parkir liar.
1: Oh, ada kemarin tuh sempat kemarin viral tuh, Bang, di TikTok yang dishub gara-gara parkir liar tuh mobil.
0: Orang itu diapainnya mobilnya?
1: Dikempesin, Bang.
0: Oh, dikempesin juga ya?
1: Iya, Bang.
0: Nah, kita juga nih di Medan katanya kayak gitu juga nih. Kalau misalnya kayak gitu, kalian setuju nggak sih sebenarnya?
2: Setuju, Bang.
1: Setuju, Bang.
0: Wah, setuju. Kenapa nih setuju?
1: Karena kayak Abang bilang tadi, memakan tempat. Jadi, apa itu namanya? Kita tuh nggak bisa lewat juga, Bang, ke situ. Apa? Sempit jalannya.
0: Tapi kalau misalnya itu nanti mobilmu atau keretamu gimana?
2: Jalan sampai kita parkir kayak
0: sadar diri lah ya kan.
1: Iya,
0: tapi kalau misalnya kayak gitu, menurut kalian bikin jerah nggak sih orang-orangnya itu? Yang maksudnya
2: jerah sesaat nih itu.
1: Jerah sesaat.
0: Besok-besok dia parkir lagi sih.
1: Iya.
0: Ya kalau tapi kalau misalnya tiap hari di sub patroli razia, tiap hari dikempesin, kurasa jerah juga lah.
1: Iyalah, jerah juga.
0: Tak betul lagi nih, Bang. Kalau misal kempesin juga kan enggak mungkin dorong-dorong ya, otomatis kayak ngompa lagi gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu juga pompanya belum tentu ada kan gitu, isi bannya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, menurut kalian bisa memicu pertikaian atau perkelahian gitu enggak?
2: Bisa,
1: bisa. Bisa, Bang.
0: Gitu, apalagi kalau misalnya dia dilihatnya di depan matanya gitu kan.
2: Ngamuk lah
0: dia lagi. Dia lagi pinggir nih. Dia parkir bentar. Oh, maaf orang ini. Ngamuk lah kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu kalian tetap setuju ya?
1: Iya, setuju, Bang.
0: Apa nggak ada cara lain gitu?
2: Diingatkan kayaknya udah berpuluh-puluh kali diingatkan pun tetap sama, Bang. Jadi
0: sejak ya, Indonesia merdeka diingatkan.
2: Iya. Biar ada efek jerah aja.
0: jadi itu yang mau kita bahas, Bang Kakak ya, tentang parkir yang sembarangan terus bannya dikempesi ini. Halo Marco Bar.
3: Harus kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, apa kabarnya Ayu? Kenapa?
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ini Ayu di Maluku Tengah kayaknya ya?
3: Iya, oh iya.
0: Iya, ada apa lah wak, suaranya nih? Ayu, apa kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat nih. Bagaimana kabarnya, Bang?
0: Kabar sehat juga nih. Dan iya, kabar pemuda-pemuda juga sehat ini kayaknya.
3: Oh iya, ya. Siapa pemuda-pemuda ini? Zantinya pemuda-pemudi harapan bangsa.
0: Iya, mau kenalan ini ada Billy.
2: Udah kenalan kayaknya gitu.
0: Oh, udah ya?
3: Kenal ya.
0: ada Billy, ada Zaki. Gitu.
3: Oh iya, Bang Billy sama Zaki. Assalamualaikum, sehat-sehat ya.
0: Iya.
3: Ini tentang parkir ya?
0: Iya. Di Maluku Tengah banyak nggak sih orang-orang parkir sembarangan kayak gitu, mobil-mobilnya, motornya gitu?
3: Sebenarnya untuk parkir ini kan sudah di apa namanya juga ada pampar atau parkiran khusus ya, kayak kita ke pasar. Mm-hmm. Cuman kalau di sini tuh ya, kalau kita parkir berapa kali pun kita dikenakan biaya gitu ya. Oh, ada juga yang tidak menggunakan kartu gitu ya, maksudnya ada parkir liar gitu dari tukang-tukang parkir yang tidak berlisensi menurut saya. Mereka kalau kita keluar masuk kita bukan minta gitu loh, kan seharusnya juga ada kartu parkir. Terus kalau kita mau cuma belanja sedikit aja ya, kadang saya kalau sama suami saya, beliau itu kadang nggak masuk gitu ya kalau di pasar, nanti kita jalannya, maksudnya biasanya langsung sama kendaraan gitu ke dalam pasar gitu, nggak parkir lagi di parkiran.
0: Itu kan dari sisi tukang parkirnya ya. Nah kalau dari sisi kendaraannya yang parkir di tempat yang bukan parkir, itu sering nggak sih di situ, Mbak Ayu?
3: Kalau tadi malam katanya sih ada ya kayak gitu, karena emang orang-orang juga kadang tidak punya punya aturan tuh parkir di tempat yang parkir khusus gitu ya. Kayak di pasar gitu kan, pasar ini kita ketahui kan banyak orang yang belanja gitu ya, keramaian pada saat orang belanja maupun yang jualan ataupun juga orang yang datang belanja, itu ada juga hal seperti itu terjadi. Tapi memang seharusnya ada tempat parkir ya, cuma di sini gini loh, kadang kalau kita parkir gitu ya, yang apa gitu ya, kalau kita parkir padahal itu cuman nggak sampai berapa menit aja gitu ya, tapi kita diminta uang juga gitu ya. Kalau balik kayak gitu nanti misalkan apa 2.000 gitu kan tuh, kalau untuk kendaraan roda 2. Terus kalau kita parkir kedua kali diminta lagi gitu, karena saya emosi juga kayak gitu sih.
0: Kalau parkirnya di pinggir jalan, maksudnya di itu masih jalan raya tapi dia di pinggirnya itu deket trotoar gitu.
3: Pinggir jalan raya.
0: Nah, itu
3: sering. Itu sih kalau di pinggir jalan raya enggak ada sih ya, karena memang sudah ada peraturan untuk tidak boleh berparkir di badan bahu jalan ya, Bang. Untuk semua daerah.
0: Berarti di situ tertib ya?
3: Tertib juga kalau misalkan parkiran kendaraan roda 2 atau roda 4 nih, nanti digembok gitu kan.
0: Oh, digembok sama siapa tuh?
3: Iya, sama pihak perhubungan.
0: Oh, gitu. Enggak, berarti digembok ya, bukan dikempesin bannya ya?
3: Bukan digembok. Nanti mereka yang berurusan ke kantor dinas perhubungan.
0: Kalau misalnya
3: itu bisa dikenakan sanksi gitu ya.
0: Iya. Tapi Mbak Ayu setuju nggak sih kalau digembok kayak gitu kendaraan mereka?
3: Sebenarnya sih gini ya, kadang kan kalau digembok malam, pagi orang kalau mau aktivitas ya harus ke kantor dinas perhubungan kan, gitu agak susah juga gitu ya. Ada sampai marah-marah gitu ya, ada yang berapa bulan kemarin tuh ya, sebulan kemarin tuh sampai ada kontraktor Maluku tuh yang sampai mereview mobil-mobil yang digembok dari dinas perhubungan. Itu sampai siang gitu loh, nggak dibuka gemboknya. Seharusnya kan mereka harus buka gemboknya gitu kan. Orang mau aktivitas, mau pergi ke kantor, tapi mobilnya digembok gitu.
0: Tapi kan salah yang punya mobil juga, kenapa parkirnya di situ?
3: Iya, tapi memang ada juga yang bukan di bahu jalan, tapi kena gembok juga, Bang.
0: Oh, itu sih, kenapa jadi digembok ya, nggak di bahu jalan ya?
3: Iya kan, itu kan ada garis putih gitu kan. Ya, yang harusnya kan ya digembok yang melewati garis putih bahu jalan. Kalau yang di luar itu nggak boleh. Tapi ada juga sebagian ya dinas perhubungan kayak gitu juga, agak nakal juga sih.
0: Nah itu ya, dinas perhubungan semoga denger nih ya, di apa ya, di tempeleng. Bukan tempeleng ya, apa istilahnya?
3: Iya, maksudnya gini loh, masyarakat juga punya apa ya, punya harus suara gitu ya dengan hal seperti itu. Kalau yang di gembok itu yang wajar aja, yang di bahu jalan, tapi kalau di luar bahu jalan jangan gitu ya. Jadi kan merugikan juga, merugikan pengendara gitu ya. Kalau kita mau kemana-mana harus di gembok, ya gemboknya belum dibuka, gemboknya gede lagi kan.
0: Iya. Itu kayaknya kurang kerjaan kali ya. Maksudnya yang gak melanggar juga malah digembok gitu. Itu mungkin.
3: Iya, kalau yang digembok itu mah ya memang benar-benar salah. Tapi kalau yang tidak ya maksudnya kalau yang digembok melanggar itu ya benar-benar memang salah. Tapi kalau yang digembok yang tidak salah ya itu kan dipertanyakan juga nih ya gitu ya.
0: Itu
3: ada apa gitu.
0: Di sana kalau misalnya udah digembok terus mau buka gemboknya gitu, ada syarat-syaratnya gak sih?
3: Iya, syaratnya harus ke kantor dinas perhubungan gitu ya.
0: Iya, harus bayarkah atau apakah gitu?
3: Iya, menurut yang sempat saya baca di komentar-komentar, kasih yang belum pernah ini ya, dari konten kreator yang Maluku itu ada sampai memang seperti itu juga, sampai harus berurusan dengan membayar gitu.
0: Oh, dan gak
3: ya, memang tidak seberapa sih, tapi gitu kan. Ya, kalau untuk yang parkir sembarangan memang efek jerah ya. Tapi kalau yang tidak salah ya memang harus tidak boleh gitu ya. Dipungut biayanya kan, kita nggak tahu ya sekarang ini memang dunia berbeda.
0: Iya. Tapi semoga yang semoga yang gembok yang padahal nggak lewat garis itu, semoga dia hilaf aja gitu ya, bukan sengaja.
3: Iya, hilaf aja dan mudah-mudahan tidak mengulangi lagi gitu ya. Tapi kalau yang suka parkir di badan jak bahu jalan kan mengganggu lalu lintas ya Bang ya.
0: Iya betul.
3: Lagi pada saat pagi hari ramai-ramai orang ke kantor, orang mau kemana gitu kan pasti ramai kendaraan di jalan. Tapi kalau untuk mereka-mereka ini ya memang harus dikasih efek jerah juga, harus dikasih apa namanya pengarahan dan lain sebagainya. Mereka pasti mereka sudah tahu, bahkan yang di bahu-bahu jalan itu mobil-mobil kantor, mobil pribadi gitu kan.
0: Betul. Emangnya yeah. Emang selain mobil kantor, mobil pribadi ada lagi mobil yang lain biasanya?
3: Ada mobil angkot tapi itu sebagian aja. Tapi kalau kebanyakan sih mobil-mobil ini apa pekerja, masyarakat, mobil pribadi. Ini sebenarnya gini loh Bang, kan kalau di Maluku ini kita lihat ke secara historis itu ya, kayak di Kota Ambon. Itu kan ada perumahan kayak di perbukitan gitu ya. Jadi mereka kalau untuk memarkir mobil itu agak susah. Nah, jadi untuk parkiran enggak ada gitu. Jadi mereka biasa memarkirnya di bawah yang punya rumah di tebing gitu kan. Rumahnya di atas, mobilnya di bawah karena tidak ada garasi mobil.
0: Iya.
3: Tapi yang jadi pertanyaan kadang mereka digembok juga mobilnya gitu loh.
0: Nah itu kayaknya harus ini sih, harus dibina lagi gitu ya, yang orang lapangannya dari Dishub gitu.
3: Kalau Maluku Tengah sih jarang ya, karena emang untuk area itu kan luas gitu ya. Nah itu jarang kita temukan. Tapi kalau untuk di Kota Ambon tuh sering tuh. Kalau kayak gitu sampai gembungnya sampai nggak dibuka, sampai kadang satu hari dua hari gitu belum dibuka.
0: Baik, tapi itu memang masalah di perkotaan sih. Berarti nggak cuma di Medan ternyata ya, di Ambon juga gitu ya.
3: Baik. Ini walaupun juga gitu sih sampai meresahkan gitu.
0: Ya terima kasih Ayu ya. Kalau begitu kami jadi tahu ternyata nggak cuma di Medan, di Ambon juga kan, kayak
3: pasti
0: gitu.
3: Ada, gitu ya.
0: Terima kasih atas waktunya.
3: Jadi buat yang jadi buat para pengendara harus taat gitu ya. Jangan kalau nggak mau digembok ya jangan di bahu jalan ya.
0: Iya betul.
3: Minggir sedikit lah ya, minggir gitu.
0: Iya. Oke, Ayu ada lagu yang di request gak nih?
3: Kita mau request lagu Tabula Bale deh dari Wilayah Timur Indonesia.
0: Oke, biar nanti kita putar ya.
3: Lagi hari ini. Ya buat Billy sama siapa? Zaki.
0: Iya,
3: Kak. Semangat, sehat ya, Den.
2: Oke, Kak.
3: Terima kasih.
2: Juga sehat-sehat ya.
3: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi juga Ayu. Oke, Bang Kakak ada Ayu ya. Ternyata enggak cuma di Medan kita ini. Tapi di sana digembok loh.
2: Lebih parah.
0: Oh, lebih parah ya digembok ya?
1: Iya.
0: Oh, kalau misalnya ban dikempesi kita masih bisa dorong dikit atau cari tukang pompa.
1: Iya.
2: Digembok dari apa?
0: Cari tukang las lah yang gergaji apa itu gergaji besi itu. Tapi mungkin kita harus bersyukur juga ya cuma dikempesin aja kita.
2: Iya, Bang.
0: Tapi mungkin juga dikempesi itu biar hemat anggaran. Kalau gembokan beli lagi gemboknya.
2: Benar.
0: Jadi nggak perlu keluar uang. Oke, Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request Ayu ya, Tabula Bale dari Timur Indonesia tapi berpadu dengan bahasa Minang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat Budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Sebuah lagu dari Echo Show dan juga Ferry Claw, Bang Kakak ya, dari Timor Indonesia, berjudul Lu Kenal Veronica Ko? Tidak Kenal Ko. Dan kita kembali lagi, Bang Kakak, di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo, selamat pagi Marco Bar.
1: Halo.
0: Yo.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, ini kayaknya Bang Al ya. Kabar sehat, Bang Al gimana?
1: Sama Marlo.
0: Sama apanya nih? Sama tidak sehatnya?
1: Sehat, sehat. Siapa? Marlo nggak sehat?
0: Sehat, sehat. Bercanda aja.
1: Sehat, sehat.
0: Sehat dong.
1: Ini aku ngomongnya bisa benar, bisa enggak ya?
0: Oh, maksudnya kayak mana tuh?
1: Ini suara Marlo samar-samar dengar.
0: Oh, bentar ya. Coba
1: ya,
0: aku.
1: Ya masih gangguan masih banyak kali.
0: Tapi kalau dari teleponnya jelas?
1: Hah?
0: Tapi kalau dari telepon kedengaran jelas? Halo?
1: Kayak mana?
0: Tapi kalau dari telepon kedengaran jelas nggak, Bang Al?
1: Nggak ada, suara di telepon nggak masuk.
0: Oh.
1: Kalau suara Marlon di telepon masuk ya jelas, ya kan?
0: Ini aku dekatkanlah ke mikrofon nih ya, jadi macam nyanyi ya nih konsernya, megang mikrofon nih.
1: Kalau suaranya masuk, radio itu pun nggak, radio mati pun nggak masalah.
0: Iya.
1: Ya udahlah Marlon, ini apa ini yang mau dibicarakan?
0: Ya biasalah, parkir-parkir.
1: Oh parkir.
0: Tapi bukan tukang parkirnya yang kita permasalahkan ini.
1: Parkir, kalau aku sih sering jumpa parkir ya. Kadang
0: Pak.
1: Sejak di rumah sakit dulu kan,
0: dari
1: rumah sakit sampai yang lain. Itu kayaknya parkirnya adalah satu tempat nggak usah disebut ya. Jadi kita bilang nanti ini kita bayar gitu. Kita bilang bisa bayar bisa enggak kayak mana sih? Bisa bayar bisa enggak?
0: Gitu. Oh berarti kalau sukarela silakan gitu ya.
1: Kita kan kadang cuma 2.000 ya kan. Ya udahlah kita bayar ya kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia ngomongnya gitu kan nggak enak kan. Kita nggak bayar nggak enak. Karena kereta kita sampai satu hari situ kan. Kadang
0: betul.
1: Pun bermalam gitu kan.
0: Tapi
1: kalau kita memang malas bayar kita bilang aja lah. Mas, ini yang sakit pak. Kita bilang istri pak. Kita bilang lah. Oh katanya ya udah pak. Situ aja bapak mau parkir di mana gitu dia kan.
0: Untung baik dia ya. Ada juga yang nggak baik tuh kadang-kadang.
1: Baik. Saya nggak pernah jumpa parkir yang kurang-kurang aja.
0: Oh, berarti ini orang baik memang dipertemukan dengan orang baik nih ya.
1: Nah, kalau di pinggir jalan, dia parkirnya pinggir jalan kan kita takut ya kan. Tulis di saya sering bilang gini kan, Pak nggak hilang sini Pak gitu katanya kan. Nggak Bu, Ibu nggak usah takut. Nah gitu kan. Nah itu bayar kalau yang di pinggir jalan.
0: Tapi kan Bang, kalau misalnya yang pinggir jalan itu kan kadang ada yang memang di pinggir jalan raya tuh kan.
1: Iya.
0: Nah, menurut Abang itu mengganggu lalu lintas nggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Loh, kenapa?
1: Enggak, dia memang di pinggir tuh udah nggak mengganggu mobil-mobil lewat, nggak mengganggu dia enggak.
0: Walaupun jadi jalan dia raya. Ini bukan ini konteksnya konteksnya bukan cuma rumah sakit nih ya, pokoknya semua jalan raya lah
1: ya,
0: gitu.
1: Semua kalau di pinggir jalan ya.
0: Oh.
1: Semua gitu. Jadi di dalam tuh udah penuh berarti. Nah, jadi dia di luar. Enggak ganggu yang lain enggak.
0: Oh, tapi kalau misalnya dia di dalam belum penuh nih, tapi dia mau parkir di luar biar gampang keluarnya, cemana tuh?
1: Halo. Mama.
0: Maksudnya kayak gini, misalnya nih pinggir jalan raya kan. Nah, dia tuh kalau misalnya dia masuk dari trotoar ke depan toko bisa, tapi dia nggak ke situ, dia malah parkirnya tuh di pinggir jalan gitu supaya gampang keluar mobilnya. Menurut Bang Al cemana tuh?
1: Kalau enggak sih, biasanya kalau di orang tukang parkirin yang nyuruh, di sini aja Pak, ya udah.
0: Oh enggak, ini
1: kita sendiri yang sana lah, enggak gitu. Jadi yang kita nurut aja sama dia.
0: Enggak, eceknya ini enggak ada tukang parkirnya lah gitu. Tapi dia parkir sembarangan gitu, gimana?
1: Kan nanti ya dia yang dimarahi sama
0: dia supir
1: itu.
0: Enggak.
1: Tahu. Parkir kayak mana nih, nggak bisa lewat, dia yang dimarahi.
0: Nah, kalau misalnya kayak gitu, bannya dikempesi, ya Bang Al setuju nggak?
1: Kayak mana?
0: Kalau misalnya yang parkir sembarangan itu bannya terus dikempesi sama dishub dinas perhubungan.
1: Enggak setuju ya kan?
0: Kenapa?
1: Andainya kita lagi jalan di atas mobil tadi kan? Kan kita pasti marah sama dia kan?
0: Iya.
1: Nah, itu kereta tolonglah gitu kan? Kebetulan kayak kan, jadi nggak ada tempat lagi kan? Sulit, jadi lama kita mau keluar atau mau masuk jadi lama.
0: Oh, tapi kan?
1: Ya, kita nggak setuju lah yang parkir kayak gitu.
0: Oh, tapi kan?
1: Jadi maksudnya, kalau parkir itu memang benar-benar tukang parkir ini pun memang benar-benar loh dia tugas, jadi nggak main-main dia.
0: Tapi kalau misalnya dia parkir di situ bukan gara-gara penuh sebenarnya tempat parkir lain. Memang dia asal-asal parkir aja di situ. Cocok nggak kalau bannya dikempesi gitu?
1: Bisa diulang lagi, Wak.
0: Wah, misalnya nih dia asal parkir aja di situ, padahal tempat parkir lain masih banyak, gitu kan? Nah, cocok nggak kalau bannya dikempesi?
1: Ya enggak lah bang.
0: Oh tetap enggak juga ya?
1: Enggak cocok lah, apalagi nanti kereta kita kempes.
0: Yeah.
1: Udah diparkir ya kan bang? Mm-hmm. Padahal kita udah, misalnya kita udah bayar nih, udah bang kubayar gitu kan? Mm-hmm. Tahu-tahu kempes kereta kita kan? Mm. Nah, berarti kan ada yang ngempesi kan?
0: Iya. Yeah.
1: Karena enggak bocor loh, kok kempes. Nah itulah yang itu. Pakai kurang ajar lah itu kayak gitu bang.
0: Oke, berarti
1: pernah juga saya kujung pakai gitu kan. Pernah lah. Jadi dia parkirnya sembarangan itu kan, kita pun nggak mau. Udah kita kepilih aja ya, kita.
0: Iya.
1: Yeah. Ke tempat lain ya, jangan di situ lah. Kita kan kalau masuk ke satu tempat harus lihat dulu tukang parkirnya ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Benar-benar nggak dia gitu kan. Kalau di Medan ya, ya itu yang kita harus tahu kita gitu. Kalau mau parkirnya di mana, kalau memang nggak bisa, udah kita keluar aja tempat lain.
0: Tapi berarti nggak semua setuju berarti ya di kempesi ban ini?
1: Iya
0: ya,
1: kan kalau kereta kita hilang coba, dia nggak ada di situ.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata dia tukang parkir gelap ya kan?
0: Iya.
1: Nah, okay. Dia nggak ada di situ, kereta kita hilang. Sama siapa okay. Kita tak ganti.
0: Baiklah Bang Al, ya terima kasih atas waktunya Bang Al ya.
1: Kalau dikasihnya, kalau dipajak senes kambing, kita dikasih karcis. Kereta kita dikasih karcis, terus kita dipegangi karcis gitu. Jadi udah balik lagi kita dan nomor kita udah ada di situ.
0: Iya. Dahlah
1: kita bayar.
0: Baiklah, oke, Bang Al. Masih
1: tertib ya kan, Malor.
0: Iya, baik.
1: Di RRI kan gitu juga kan, nggak bayar parkir lagi.
0: Oh
1: kan?
0: Enggak lah, kok masa bayar di RRI ada aja. Emang ini apa?
1: Nggak bayar okay. Parkir.
0: Iya dong.
1: Keretanya nggak kempes ya kan?
0: Iya dong, nggak dikempesi terus ruangannya iya. Luas ya kan? Oke. Okay.
1: Kebanyakan kalau di Medan sih bagus semua lah, Bang.
0: Iya, oke lah.
1: Tukang-tukang parkirnya jarang nah, yang apa ya.
0: Baik, Bang Al. Terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama, Bang. Makasih.
0: Ada lagu yang mau di-request nggak nih?
1: Lagu apa ya?
0: Apa aja lah, asal jangan rock.
1: Lagu yang... lagu itu juga, Ambon, tapi... Yang gini, lupa nama, lupa...
0: Oh, iya, iya. Tor monitor kedua ya.
1: Pokoknya yang lupa
0: nama tapi masih ingat.
1: Ya.
0: Okay.
1: Yang itu ya.
0: Yuk.
1: Makasih ya Maron.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas, selalu sehat.
0: Yuk. Waalaikumsalam. Oke Bang Kakak, ada Bang Al. Ternyata nggak semua orang setuju kalau misal dikompesi ya. Ya mungkin ini sangat berbaik hati gitu ya, nggak tegaan dia gitu. Tapi walaupun dia Bang Al tadi memandang itu tetap aja lahan yang ada tukang parkirnya gitu, maksudnya bukan yang sembarangan gitu ya. Tapi tetap aja mereka nggak setuju. Dia nggak setuju kalau misalnya ban dikempesi gitu. Jadi memang tak kirain semuanya udah setuju nih. Tapi ternyata memang ini membuktikan bahwa kebijakan mengempeskan ban itu masih pro kontra juga sih gitu. Tapi menurut kalian lebih banyak yang setuju atau lebih banyak yang gak setuju?
2: Banyak setuju sih Bang.
0: Banyak setuju ya. Ya aku juga setuju soalnya gitu. Oke lah, kita angkat dulu penelpon, siapa tahu adalah satu lagi ya. Silakan telepon di 0618463115. Halo Marco Bar.
3: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Apa kabar Cynthia?
3: agak payah jalurnya ya.
0: Ya, iya kita tahan tadi soalnya kalau enggak nanti kami enggak sempat ngomong di studio ini.
3: Kami enggak payah.
0: Udah sarapan belum nih?
3: Udah sarapan sate tahu campur kerang campur kentang.
0: Loh, sambalnya enggak ada?
3: Sambalnya ada tuh enggak dengan makan siang.
0: Oh, biasa pakai sambal soalnya kan saya sampean.
3: Siapa ada penyiar baru tuh empat?
0: Enggak, bukan penyiar baru. Apa ya bilangnya? Pendatang baru, tamu. Ada
3: siapa berkenalan?
0: Iya boleh dong.
2: Kenalin nama saya Billy Saputra kak.
3: Saya Cynthia. Siapa Billy namanya?
0: Billy ya.
2: Billy kak.
3: Satu lagi siapa?
4: Zaki.
0: Zaki.
4: Zaki.
3: Gak ada pasangannya?
2: Hah? Pasangannya? Gak ada kak.
3: Kan saya apa daftar.
0: Kalau di sini sih kayaknya mereka sendiri-sendiri entah kalau di Aceh sana ya.
3: Oh iya.
0: Gitu. Soalnya mereka dari Aceh, mahasiswa Aceh gitu.
3: Dari Aceh.
0: Iya, dari universitas.
3: Mana kalau tahu?
2: Politeknik Negeri Loksmawe, Kak.
0: Ah. Loksmawe itu. Main-main lah ke sana.
3: Ada apa? Enggak ketemu sana, enggak sepupu, enggak saudara sama.
0: Siapa tahu jodohnya di situ.
3: Iya,
4: mau tanya
3: kan?
4: Main sama Billy kak.
0: Oke, Cynthia hari ini kita tuh mau bahas parkir-parkiran. Jadi kalau di kita tuh parkir sembarangan di pinggir-pinggir jalan, itu bisa-bisa ban dari kendaraan kita dikempesin tuh, gitu. Sama dinas perhubungan. Nah kayak gitu, Cynthia setuju nggak sih?
3: Aku nggak setuju.
0: Oh, nggak setuju juga. Wih, banyak orang baik di sini ya. Terlalu baik kayaknya. Kenapa tuh? Nggak setuju.
3: Nah, kenapa hasil-hasil seperti itu? Itu nggak boleh dilakukan gitu.
0: Jadi cara membuat mereka kapok parkir sembarangan gimana sebaiknya?
3: Enak, mereka kena denda.
0: Oh, jadi ditungguin sampai mereka datang, terus baru ditagih.
3: Denda berapa? Bahasa nanti mereka akan jera sendiri gitu.
0: Oh, kalau mereka nggak mau.
3: Jangan dikempesi.
0: Kalau mereka nggak mau bayar denda gimana?
3: Aduannya banyak hukum apa penjara kalian?
0: Oh, itu baru nanti kenakan pasal gitu ya?
3: Pasal-pasal sekian.
0: Gitu. Oh, iya. Berarti Cynthia orang yang percaya bahwa orang-orang Medan itu masih takut terhadap hukum lah gitu ya?
3: Iya, kalau aku kan takut dengan aku hukum, nggak akan bilang lagi gitu.
0: Iya, soalnya tetanggaku ada yang nggak takut, nggak bercanda-bercanda. Tapi iya ya, aku nggak sepositif Cynthia sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku masih mendengar ada orang yang berpikiran positif kayak gini sih, saya masih percaya Medan masih bisa maju gitu.
3: Oh gitu.
0: Iya. Cynthia, Bang Al gitu ya, orang-orang baik yang semoga kebanyakan orang juga kayak gitu.
3: Orang baik nggak boleh disakiti.
0: Iya. Aduh, jadi curhat nih ya.
3: Iya, apa?
0: Oke, berarti nggak boleh dikempesin. Kalau digembok boleh nggak? Bannya digembok gitu?
3: Gak juga, nggak boleh juga.
0: Nggak juga ya. Oke, betul. Mungkin Cynthia pernah mengalami kayak gitu?
3: Gak pernah, paling gak pernah apa orang tua pernah.
0: Oh, punya orang tua dikempesin.
3: Atau pernah sama orang lain, gak pernah itu.
0: Ah, maksudnya gimana tuh?
3: Sama oknum lain, oknum yang bertanggung jawab.
0: Oh, tapi bukan dari dinas perhubungan ya?
3: Bukan.
0: Oh, iya. Berarti orang iseng gitu ya. Baiklah kalau begitu. Ternyata ya banyak juga yang gak setuju ya. Kalian bilang. Ya berarti kita salah lah. Aku juga salah menilai gitu ya. Ternyata banyak gak setuju juga. Oke, Cynthia terima kasih atas waktunya ya.
3: Oke.
0: Ada lagu yang mau di request gak nih?
3: Buat lagu Tak Segampang Itu.
0: Oke, versi keroncong ya.
3: Iya.
0: Nah, ini kenapa nih? Enggak move on juga nih, tak segampang itu.
3: Segampang itu melupakan dia.
0: Ya udah nanti kita putar ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Kakak. Dan terima kasih untuk Cynthia. Assalamualaikum.
3: Itu sudah jerapa. Cocok jadi penyiar baru tuh orang dua itu.
0: Iya, cocok. Nanti mereka ke Pro 2 kok.
3: Iya.
0: Tapi nanti di Pro 2 kayaknya enggak
3: dengar. Pro 4.
0: Iya, nanti dengarkan aja mereka di Pro 2 habis ini.
3: Pro 2.
0: Iya.
3: Oh, udah telepon sama Yuda, udah selesai.
0: Iya, maksudnya habis dari Yuda, nanti Yudanya ngomong sama Zaki sama Billy, harusnya.
3: Oh,
0: ya.
3: Oh iya.
0: Iya, kalau mau dengar suara mereka silakan nanti di Pro 2 ya, jam 9.
3: Iya.
0: Oke, dadah, selamat pagi Cynthia.
3: Selamat pagi.
0: Oke. Ya Bang Kakak, ada Cynthia dari Mabar. Ya, ternyata 50-50 sih kayaknya ya. Oke lah, kalau gitu sekarang kita putar lagu yang di request ya. Ada dari Bang Al dan juga Cynthia. Ini dari Bang Al dulu, dari Eko Show, Juan Reza dan juga Celis Ino, berjudul Tor Monitor Ketua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan.

0: Tak segampang itu Bang Kakak ya, tak segampang itu untuk menertibkan parkir yang sembarangan di pinggir jalan. Oke Bang Kakak, tadi sebuah lagu yang direquest oleh Cynthia, dan kita sampai di kesimpulan yang ternyata nih, walaupun kita kira tadinya orang-orang bakal setuju aja kalau misalnya kendaraan itu dikempesi bannya gitu ya, yang liar-liar atau yang sembarangan parkir, ternyata ada juga pihak-pihak yang merasa itu kayaknya terlalu kejam gitu ya, sebaiknya jangan dikempesi karena bikin susah nanti orang yang punya kendaraan gitu, dan mungkin sebaiknya didenda gitu. Jadi kayak ditunggu sampai mereka datang gitu, kemudian didenda. Kalau misalnya nggak didenda, barulah nanti terjerat hukum atau gimana gitu ya beliau. Dan sekarang sudah pukul 8 lebih 54 nih ya Bang Kakak ya. Nantinya kita akan kembali dengan lagu-lagu Sunda. Tapi Maron mau ingatkan lagi, jangan parkir sembarangan ya. Tertiblah, menjadi warga negara yang baiklah, dan hargailah hak-hak pengguna jalan sebagaimana mestinya. Dan terima kasih untuk yang sudah memberikan waktunya untuk singgah di sini, Billy, Zaki.
1: Ya, oke, Bang.
0: Ya, dan juga ada Intan dan juga Tiara ya, walaupun enggak sempat ngobrol tadi. Dan Abang Kakak tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Sekarang kita putar sebuah lagu. Ini Maron belum pilih lagunya sebenarnya. Cuma kita lagu Jawa aja kayaknya. Lagu Jawa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Mojang Priangan ya dari Asmi Z. Dan apa kakak, kita akan memutar lagu-lagu Sunda ya dari Jawa Barat tentunya, ini Sunda, sampai nanti jam 10. Dan setelah dari Asmi Z, kita ke Yani Purbasari. Ya, ini kayak produk tertentu ini ya namanya. Dengan judul Es Lilin ya. Es Lilin ini walaupun judulnya Es Lilin ya, tapi ini adalah lagu yang sebenarnya bukan tentang Es Lilin sih sebenarnya ya. Ini lagu yang populer Bang Kak dari Sunda, tentang seorang perempuan yang merasa malu-malu gitu dan juga gelisah gara-gara didekati oleh seorang laki-laki. Jadi Es Lilin itu cuma kayak metaforanya aja lah gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Sebuah lagu Dunda Bang, Sunda Bang Kakak ya, Dunda lagi. Sunda dari Dodi Mansur dan juga Mae Nur Hayati begitu, berjudul Tokecang. Nah, Tokecang ini dulu adalah soundtrack dari acara TV ya Bang Kakak ya. Dan ini lagu yang populer di kalangan masyarakat. Dan juga ini ternyata singkatan gitu, Tokecang. Singkatan dari toke makan kacang, dan ini merupakan perumpamaan dari sifat buruk dan juga rakus gitu ya, sifat serakah lah seperti itu. Dan Abang Kakak, kita ke informasi dari Jawa Barat nih deh, dari Sunda. Jadi anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Pak Ujang Bey, dia menanggapi munculnya usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda yang tengah menjadi perbincangan begitu. Jadi Pak Ujang Bey dia menyebut bahwa setiap perubahan nama provinsi itu harus dilakukan melalui proses perubahan undang-undang gitu ya. Jadi katanya ya, setiap perubahan itu ya pokoknya dari undang-undang gitu, jadi nggak bisa asal-asal gitu aja. Dan juga dia mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah menjaga identitas budaya Sunda gitu. Dan dia juga mengingatkan soal kearifan lokal budaya Sunda kayak silih asa, terus juga silih asi, silih asu, dan juga silih wangi. Nah, soal itu Marun kurang tahu ya. Yang keempat itu gitu ya. Mungkin yang Sunda lebih tahu. Dan juga katanya Ketua DPRD Jawa Barat itu menegaskan bahwa belum ada persetujuan yang diputuskan terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda gitu. Jadi itu baru dibahas di tingkat DPRD gitu, dan itu belum pasti gitu ya, dan itu juga masih tahap awal gitu. Nah, kalau Bang Kakak setuju atau enggak tuh dirubah nama provinsinya gitu. Jadi nama wilayahnya tuh tetap sama, cuma namanya aja yang berubah jadi Jawa Barat menjadi Sunda gitu. Tapi itu juga belum melalui persetujuan Abang Kakak ya, masih tahap awal lah kalau misalnya memang harus berganti nama gitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Angga Prawira berjudul Payem Bandung. Nah, ini adalah sebuah lagu yang menceritakan mengenai payem. Payem itu makanan khas dari Bandung gitu ya. Jadi ya Abang Kakak, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Buboy Bulan Abang Kakak dari Nining Meida ya. Dan lagu ini tuh dibawakan dan juga sempat melejit pada tahun 1980-an. Jadi udah lama lagu ini ya. Dan lagu ini tuh terinspirasi dari seorang gadis yang mengagumi pujian hatinya gitu. Dan katanya uniknya lagi, lagu Buboy Bulan ini merupakan sebuah pantun katanya gitu. Dan Abang Kakak, ini dari WA ada Bang Tama ya di Pariaman. Dia tadinya mau request lagu Rere Manarere. Tapi Mang Ron bilang ini cuma bisa lagu-lagu Sunda ya di jam segini gitu. Dan ternyata beliau ini orang Minang tapi tahu beberapa lagu Sumatera Utara gitu ya. Salut juga sama Bang Tama ini. Nah Abang Kakak, kita lanjutkan dengan lagu Sunda lainnya. Kali ini berjudul Mawar Bodas, yang dinyanyikan oleh Deti Kurnia ya. Dan juga ini adalah ciptaan dari Uko Hendarto, yang menceritakan mengenai seorang pemuda yang datang dari tempat yang jauh, dan dia rela datang demi mendapatkan si hati mawar bodas ya, atau mawar putih begitu, yang mewakili kekasih hati yang diimpikannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Sunda Bang Kakak berjudul Kalangkang ya. Ini Kalangkang merupakan lagu yang dirilis tahun 1988 gitu. Dan kalau diartikan, lagu Kalangkang ini berarti bayangan atau hayalan gitu. Dan sekarang sudah pukul 9.55 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Kakak. Jadi Marwan harus pamit undur diri dulu. Tapi setelah ini kita akan memutar lagu-lagu di acara Just Music ya. Lalu nanti akan ada penyiar selanjutnya mungkin Kak Asma nanti yang akan menemani ya Bang Kakak di Pro 4 Medan. Dan sekarang kita putar Hanjakal dari Dul Sumbang ya, yang menceritakan tentang seseorang yang tidak bisa menepati janjinya kepada orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin, jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai, banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa Pasar Terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito, kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura, ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura, dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980.

0: nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

0: basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong. Basah basah basah bodi motorku.
1: Ah ah ah
0: jadi kinclong.
1: Basah basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Beb, sampai katumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian pun tanpa pula.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

Pantai FM, suara budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Abang kakak, dimanapun berada, pukul 12:34. Sesaat lagi kami informasikan untuk Anda, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya, pukul 12:34. Dan yang pastinya Bang Kakak, pukul 1 siang nanti siaran berjaringan nasional bersama RRI Jakarta dan RRI Banjarmasin akan kami hadirkan untuk Anda. Dan dari studio untuk sahabat budaya khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berdomisili Medan dan sekitarnya, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada Tuhan.
1: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak masih bersama saya nih, Sahnan, di tentunya di ruang dengan Abang dan Kakak 88,4 FM Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, Abang dan Kakak, tepat di jam 13.00 ini, siang ini kita rehat sejenak dari studio RRI Medan karena kita akan langsung terhubung ke Relay Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan relay siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana ya, pasang kuping Abang dan Kakak, kuping kalian nih Abang dan Kakak, kita dengarkan sama-sama di yang satu ini, Relay Pro 4 Jakarta siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
2: Menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pok Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
0: Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi gak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, Akademisi dan Praktisi Bahasa dan Sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Jadi ya
10: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
11: ya
10: kalau pian itu Anda gitu ya.
11: Iya.
10: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Ya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Koncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan. Juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
10: Yeah.
11: Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan.
10: Okay.
11: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi.
10: Iya.
11: Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan
10: doa.
11: Bunyi, misalnya di akhir permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Mm-hmm. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus, jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya?
11: Biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Oke, itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Balangan.
10: Oh, di daerah Balangan.
11: Masuk ke dalam 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen, mereka kayak kita itu selamatan kan ya.
10: Iya.
11: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
10: Iya.
11: Jadi ketika supaya cantik itu, kan pakai bedak nih.
10: Iya.
11: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Iya. Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya.
11: Kelihatan cantik. Gitu.
10: Cantik banget gitu ya.
11: Nah itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar.
10: Oke.
11: Tapi lama mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Oh, wadai 41 itu ya.
11: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
10: Iya.
11: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
10: Iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Hmm. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, oh. Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke.
11: Okay. Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
10: Mm-hmm.
11: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-hmm.
11: Terus saya iseng tanya, nak bagaimana caranya mantra, saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay. Nah,
11: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu. Apalagi
10: iya.
11: Di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat.
10: Oh.
11: Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian yeah. Ada semedi, ya kan.
10: Mm-mm.
11: Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
10: Mm-mm.
11: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah
10: yeah.
11: Dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
10: Ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram.
10: Iya.
11: Itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang.
10: Iya.
11: Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu
11: tidak
10: ya?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh.
10: Mm-mm.
11: Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Okay. Nah, itu tidak mungkin saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya. Yeah.
11: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke.
11: Okay. Mantra supaya apa ya, supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang, agak sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, gak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya.
11: Ditiup, diminum. Atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya,
10: ya?
11: Polisi tidak ada, BMKG yang cuaca-cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruhi
10: berarti
11: agama.
10: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Mm-hmm. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Okay. Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan. Kalau yang sekarang itu kan bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke.
11: Okay. Nah, tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
10: Iya.
11: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
10: Okay.
11: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
10: Iya.
11: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
10: Iya.
11: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan.
10: Iya, salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
10: Iya.
11: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
10: Iya.
11: Lalu minta izin, jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu, misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu, minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
10: Okay.
11: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
10: Iya gak apa-apa,
11: bener. Saya tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong, jin tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena,
11: tidak boleh
10: seperti itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
11: iya,
10: Bu ya.
11: Iya, betul.
10: Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke. Oh, lagi nonton RRI Net ya.
3: Iya betul.
1: Baik kalau gitu. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa Mbak Anissa. Saya baca ini mantra dan sastra bahasa kat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang gak percaya gitu Bu. Gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Yeah,
3: itu, kan, itu kan bisa dikatakan. Tahayul atau mitos gitulah.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oh, boleh Ibu saja. Ada.
1: Izin Anissa boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya Anissa ya.
1: Iya,
0: okay. Karena
1: kalau di Jakarta ada.
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, okay, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, okay, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan. Tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit. Panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh.
1: Iya.
2: Ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-hmm.
2: Karena itu penuh mistis. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng
1: okay.
2: Wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Hmm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Nah, ada ruhnya kan, gitu ya.
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat. Begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Nah, pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyikan, harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa,
2: umum
1: ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris. Nah, gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan

0: meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Oke, baik. Ini
0: tapi
1: ada
0: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
0: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
0: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Mm-hmm. Kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
2: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
2: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
2: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
2: Ibu dokter.
3: Sama, Ibu dokter.
2: Ya.
3: Sama siapa itu?
0: Doa saja ya.
2: Ya, amin.
3: Mbak
2: Anissa.
1: Mbak Anissa.
2: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
2: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya bermega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
2: Iya.
1: Itu judul lagunya Hari
3: Santai. Ibu dokter.
2: Bukan dokter.
3: Ibu dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
2: Iya, Abah.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
2: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu dokter ya.
2: Kalau
3: nggak salah ya.
2: Ya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
2: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
2: Oh. Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
2: Iya, urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
2: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
2: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
2: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
2: Iya, nggak gitu. Mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu. Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
2: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alanilang lululul nggak kayak gitulah Bu.
2: Okay.
3: Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
2: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
0: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
2: Sastra, iya.
0: Ya. sesuatu itu

0: dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
1: Yeah.
0: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
2: Okay.
0: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
2: Iya.
0: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
1: Oke.
2: Oke. Jadi seperti itu.
0: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
1: Iya. Baik. Oke. Okay. Ini karena waktunya udah di 13.56.
2: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
1: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
0: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
1: Okay.
0: Nah, dan juga kalau kita ingat, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
1: Baik.
2: Oke.
1: Baik.
2: Itu yang Pak Nova ya.
1: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
2: Iya, Pak, terima kasih juga.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po Jakarta Eco Future Festival atau GIEFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep Less Waste Heaven selama penyelenggaraan festival di Balai Kota DKI Jakarta. Kampanye ini disampaikan oleh Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Menurutnya, konsep ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber pemilahan sampah, serta penggunaan kembali wadah makanan dan minuman agar timbulan sampah dapat ditekan. Selama festival, panitia menyediakan 13 titik tempat sampah terpilah, menerapkan sistem pengelolaan sampah sesuai jenisnya, serta bekerja sama dengan Diet Plastik Indonesia dalam penggunaan wadah guna ulang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek wisata Jateng Valley di kawasan hutan Pengaron Kabupaten Semarang tetap berlanjut meski proses pembangunannya mengalami penyesuaian. Kepastian ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Ahmad Lutfi, Pemprov Jawa Tengah mendukung kelanjutan proyek ini sepanjang seluruh perizinan investasi dan aspek lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ya, Bang dan Kakak, baik lagi nih bersama saya Sahnan tentunya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih setia kan Abang dan Kakak nangkring tentunya di frekuensi kita? Haruslah ya Abang dan Kakak, nggak boleh pindah-pindah. Abang dan Kakak, masuk kita ke jam 2 siang nih, saatnya kita slow-slow sejenak. Sahnan bakal nemani waktu santai Abang dan Kakak lewat alunan musik keroncong tentunya. Nggak usah buru-buru, yang lagi kerja, yang lagi jualan, yang lagi istirahat di rumah sambil meluruskan kaki, yuk kita nikmati dulu. Gaskan biola, petikan cucak keroncong yang bikin adem ini. Tapi nggak cuma musik Abang dan Kakak, nanti Sahnan juga bakal bagi-bagi kabar informasi menarik yang pastinya berfaedah buat kita semua. Untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua ini Abang dan Kakak, ini dia sebuah tambang keroncong klasik untuk Abang dan Kakak semua. Selamat menikmati, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Lanjut lagi abang dan kakak, sahabat budaya Pro4 Medan. Abang dan kakak masih bareng Sahnan nih. Nah abang dan kakak, kalau abang dan kakak pecinta sepak bola saat ini tentu sedang menikmati serunya Piala Dunia 2026. Ini informasi terkait dengan olahraga ya abang dan kakak. Mungkin kita semua punya klub fansnya, negara fansnya masing-masing yang kita unggulkan di Piala Dunia ini abang dan kakak. Nah, turnamen terbesar di dunia ini kini memasuki fase yang semakin menegangkan abang dan kakak. Babak perempat final sudah di depan mata dan hanya 8 tim terbaik yang masih bertahan untuk mewujudkan mimpi mengangkat trofi juara dunia. Nah, yang menarik, perjalanan menuju 8 besar diwarnai banyak kejutan beberapa tim unggulan yang harus mengakhiri langkahnya abang dan kakak. Dan kebanyakan tim-tim yang sudah pulang adalah tim-tim yang sangat besar. Misalnya Brasil harus mengakui keunggulan Norwegia, Portugal juga harus tersingkir setelah kalah tipis dari Spanyol abang dan kakak. Mungkin abang dan kakak ada juga di sini yang fans abang Anda Ronaldo ya abang dan kakak, termasuk saya. Tapi perjuangan dan karir Cristiano Ronaldo itu harusnya menjadi sebuah impian semua orang dan harapan gitu kan, jadi motivasi sama kita bang dan kakak, bahwasanya walaupun kita terlahir bukan dari orang yang luar biasa, tetapi karena mimpi yang besar yang ingin kita capai, maka kerja keras kita semakin besar juga abang dan kakak. Nah, laga-laga perempat final pun dipastikan berlangsung menarik. Contohnya ini abang dan kakak, nanti Prancis akan berhadapan dengan Maroko dalam duel yang diprediksi berlangsung ketat. Spanyol ditantang Belgia dalam pertarungan dua tim yang sama-sama tampil konsisten sejak awal turnamen. Nah, abang dan kakak, Norwegia juga akan menguji kekuatan Inggris yang dikenal memiliki lini serang berbahaya, sementara Argentina akan menghadapi Swiss, tim yang menunjukkan semangat juang luar biasa di sepanjang kompetisi abang dan kakak. Abang dan kakak, ketika kita mencintai olahraga, tapi jangan sampai olahraga itu membuat aktivitas kita terganggu dan kesehatan kita juga terganggu. Sesama pecinta sepak bola seharusnya kita saling menjaga dan juga menjaga kesehatan dan agar bisa memulai aktivitas keesokan harinya dengan baik abang dan kakak. Nah abang dan kakak, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi alunan musik dan informasi menarik yang akan saya sampaikan untuk abang dan kakak. Tetap di Pro4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Adik makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak masih bareng Sahnan Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, kita awali dengan informasi sebelum kita tutup nanti acaranya di pukul 15.00 Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, salah satu kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah Pesona Colorful Medan yang berlangsung di Lapangan Merdeka. Acara ini menghadirkan pertunjukan seni dari berbagai etnis, pameran ekonomi kreatif, bazar UMKM, hingga penampilan musik yang mampu menarik ribuan pengunjung. Salah satu momen istimewa dalam kegiatan ini adalah penampilan permainan alat musik tradisional seperti kulcapi secara massal sebagai bentuk pelestarian budaya karo sekaligus promosi kekayaan budaya Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas secara resmi membuka rangkaian kegiatan Pesona Colorful Medan 2020 yang menyampaikan bahwa keberagaman budaya merupakan kekuatan utama Kota Medan yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Melalui kegiatan ini, kita ingin menunjukkan bahwa Medan adalah kota yang harmonis, kota yang menghargai keberagaman serta menjadikan budaya sebagai daya tarik para wisata dan penggerak ekonomi kreatif. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan juga sukses menggelar Gelar Melayu Serumpun atau Gemes 2026. Festival budaya tahunan ini menghadirkan seni tari, musik tradisional sastra, hingga kuliner khas Melayu. Menurut Wali Kota Medan, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar masyarakat sekaligus memperkenalkan budaya Melayu kepada generasi muda agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Abang dan Kakak, kita sebagai masyarakat Sumatera Utara atau Kota Medan selalu untuk kita jaga budaya di Sumatera Utara sebagai warisan untuk nantinya generasi anak bangsa kita. Karena budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara adalah jalan menuju agar sampainya generasi-generasi nanti untuk menikmati warisan-warisan leluhurnya yang begitu indah. Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, masih banyak lagi informasi menarik dan musik-musik alunan musik keroncong yang akan Sahnan putarin. Jadi Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak perempat Medan gak terasa nih sudah satu jam Sanan menemani abang dan kakak tentunya di alunan musik keroncong. Sanan pamit undur diri abang dan kakak dari ruang dengar abang dan kakak tentunya di 88,4 FM RRI Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak nantinya abang dan kakak akan ditemani rekan saya Kang Kiki Koswara tentunya dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti. Abang dan kakak Sanan pamit undur diri tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Prodangdut hari ini. Iya, saya diingatkan Kiki harus kerja yang baik, yang benar katanya gitu ya. Kewajiban kamu harus ditunaikan ya. Enggak apa-apa, itu memang bagian dari kewajiban kita untuk melaksanakan tugas ya, Abang Neraka. Ini bukan curhat ya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam bekerja itu harus tulus hati, harus memberikan yang terbaik gitu, dan impactnya juga insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik pula ya. Baik, untuk Anda di sore ya hari ini, di edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, Prodangdut hadir untuk Anda ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagunya terserah Anda lah ya, sesuai dengan isi hati Anda. Yang ingin melo-melo boleh, yang ingin gembira-gembira juga silakan ya. Untuk yang ingin terserah kau, katanya gitu orang Medan sih. Iya. Di 0618463115 ya, SMS dan WhatsApp di 0811644248. Passwordnya Prodangdut, makin asik makin yahut gitu ya. Oke, kita buka telepon kita, pintu teater 2. Pintu teater 4 lah dibuka. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Makin asik makin yahut.
0: Umi.
1: Iya, assalamualaikum Mas Kiki.
0: Umi.
1: Iya, Umi, Umi ini Mas Kiki.
0: Umi, Umi. Gimana kabarnya saat Umi?
1: Alhamdulillah sehat, dulu jangan api-api ya Mas Kiki.
0: Iya, Umi masih layak-layak kayak gitu.
1: Iya, lelah ini rebahan memang Mas Kiki ini, ngadepin radio ini.
0: Ini nenek-nenek rebahan terus.
1: Iya, ini rebahan radio nih, radio-nya kelamin ini Mas Kiki, beneran loh.
0: Iya, gak apa-apa, yang penting Mas sehat ya.
1: Nah, yang penting sehat, kita hati-hati, semangat-semangat ya kan Mas Kiki.
0: Betul, harus sehat semangat.
1: Nanti kita kan gak ada semangat, kita gak sakit-sakitan ya kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, Mas Kiki sehat kan Mas Kiki.
0: Alhamdulillah sehat nih, Umi.
1: Amin. Makanya amin, Mbak Alamin, itu yang utama ya Mas Kiki.
0: Betul, udah lama pula di Prodangdut gak sama sapa kita ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Lagunya apa
1: kemarin
0: nih?
1: Dulu itu kan apa Umi Sumi kan hilang.
0: Oh, pantesan. Kemana lah Umi ini gitu.
1: Iya.
0: Biasanya
1: ada. Iya. Udah beli lagi lah ya kan.
0: Oh iya dong, harus beli terus.
1: Tapi yang apa odong-odong aja lah.
0: Tak apa lah, tak apa. Yang penting kan bisa komunikasi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Yang penting bisa on air ya kan.
0: Siap, siap. Oke, okay. Lagunya apa nih, silakan.
1: Lagunya ini aja lah Mas Kiki.
0: Apaan tuh?
1: Munafik.
0: Munafik?
1: Ya, ada kan Mas Kiki?
0: Itu munafik namanya. Itu ya?
1: Iya. Nah, orang munafik kan gak baik-baik. Rupanya orangnya munafik ya kan Mas Kiki?
0: Ya, jangan lain di mulut, lain di hati.
1: Iya. Tuhan kan sama lah. Di mulut begitu, di hati begitu ya kan Mas Kiki?
0: Udah ada lagunya ya? Yuk, pantengin
1: iya,
0: terus.
1: Iya, ada kan Mas Kiki?
0: Ada dong.
1: Ada. Umi, Sumi tunggu ya Mas Kiki lagunya ya.
0: Yoi.
1: Semoga selalu Mas Kiki semua keluarga dimanapun berada ya kan?
0: Sama-sama.
1: Panjangkan umurnya, lancarkan rezeki Mas Kiki.
0: Amin, amin,
1: terima
0: amin.
1: Terima kasih waktunya Mas Kiki. Selamat tugas, sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhuy. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut pagi-pagi
0: pagi-pagi. Iya, ini kalau berarti pasti ada wiu wiu wiu. Iya. Oke, gimana kabarnya nih Bu Ratni?
2: Sehat selalu, panas. Sehat.
0: Iya, sehat selalu ya, bahagia selalu.
2: Sehat selalu.
0: Bu Ratni lagi ngapain nih? Udah masak, udah ya masak-masak sendiri.
2: Makan-makan
0: sendiri, tidurku sendiri.
2: Sendiri.
0: Iya. Baiklah, lagunya apa nih untuk Bu Ratni di Martubung? Yang mana?
2: Bubuk bambu.
0: Apa?
2: Gubuk bambu.
0: Ahai, gubuk bambu. Gubuk bambu yang mana nih?
2: Mana ya, Bunda?
0: Oh, seling bambu itu. Gubuk bambu di dalam gubuk bambu. Itu ya? Siap, yuk bungkus.
2: Iya,
0: Iya, sama-sama. Baik, amin, amin, amin untuk Bu Ratni juga ya. Doa terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gubuk bambu. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yakut.
0: Cynthia. Cynthia.
3: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya nih Cynthia?
3: Kabar baik, kabar bagus.
0: Alhamdulillah baik. Iya. Cynthia hatinya lagi gimana nih sekarang moodnya?
3: Lagi bahagia sih.
0: Oh bahagia sih, ya. Bahagia sih. Oke, lagunya apa nih boleh?
3: Saya dari apa? Via Valen.
0: Via Valen, banyak kalau Via Valen mah.
3: Judulnya Cinta Kurang Gizi.
0: Cinta kurang gizi, MBG dong.
3: Ada.
0: Biar terpenuhi gizinya.
3: Iya.
0: Via Valen, cinta kurang gizi ya. Oh ada kayak gitu ya.
3: Ada lagu tuh.
0: Oke, oke, nanti kita bungkus ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Danaka, saatnya kita hadirkan lagu-lagu di Pro Dangdut untuk Anda ya. Yuk, Pro 4 Medan menggempar kota Medan nih ya. Dengan lagu-lagu asiknya ya, di sore hari ini. Selamat mendengarkan kembali.

0: basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah. Aduh, sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Anda senang mendengarkan program. Makin asik, makin yahut. Yuk kita gaskan lagi. Halo, selamat sore, Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Anda sedang mendengarkan Prodangdut.
1: Assalamualaikum, Kang Diki.
0: Yo, waalaikumsalam. Ada Bang Lumi ya.
1: Anda sedang mendengarkan Kang Diki di Prodangdut. Makin asik,
0: iya.
1: Makin yahut.
0: Asik dah. Bungkus.
1: Lagunya ayo ting-ting, Kang Diki.
0: Ayo ting-ting.
1: Iya, dangdut-dangdutan. Main dangdut-dangdutan kalau nggak salah, Kang Diki.
0: Main dangdut-dangdutan.
1: Iya, ayo ting-ting.
0: Oke, dah kita carikan ya.
1: Oke.
0: Kenapa dangdut-dangdutan?
1: Enak dia, Kang Kiki pesulingnya, baru Kang ini man, yang Kang Ujang mandolinnya gitu.
0: Itu gua juga. Itu Mak Ujang pada kemana lah itu ceritanya?
1: Mak Ujang nggak jual malah main mandolin kan Ujang. Kemana Kang Ujang ini kadang-kadang?
0: Nanti kita adain lagi lah si Mak Ujang di perempat ya.
1: Iya. Oke, Kang Kiki ya, selalu Kang Kiki.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi. Bang Lumi, halo, selamat sore Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Kalian janjian ya?
2: Assalamualaikum Mas Piki.
0: Waalaikumsalam. Silakan masuk Ririn.
2: Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari samping?
0: Dari jendela aja, menclok langsung. Iya.
2: Itu namanya enggak sopian kalau dari jendela.
0: Sopian saudara saya itu.
2: Oh iya. Iya ada juga. Pariban Ririn juga namanya Sopian.
0: Sopian dari
2: orangnya
0: Bandung.
2: Orangnya ganteng loh kayak anak muda Sarul kan.
0: Oh gitu. Iya. Tapi kan udah.
2: Kalau saudara Mas Diki itu yang Sopian cewek atau cowok?
0: Sopian itu ya cowok lah kalau
2: oh,
0: Sopian.
2: Oh ya udah sama ini juga cowok.
0: Kalau Sopian ini baru. Ah, gimana?
2: Lagunya dari Via Valen.
0: Via Valen, Via Valen lagi laku-lakunya ya.
2: Iya, cinta-cinta karet sana sini lecet.
0: Via Valen ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ada kan Mas Diki.
0: Yuk kita carikanlah cinta karet ya.
2: Ya terima kasih Mas Piki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Riri di Galang ya, cinta karet. Cinta karet. Halo, selamat sore Prodangdut.
3: Makin nasi makin nyauh.
0: Iya Pak Habib Jamesta. Jamesta
3: Pak Zainal Tanjung.
0: Eh kok sama ya suaranya. Kecelek. Oh iya ya, kalau Pak Habib mah pagi-pagi. Iya. Oke deh Pak Zainal, gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat walafiat, bagaimana dengan Mas?
0: Alhamdulillah, nggak ke ini lagi, nggak ke Padang gitu.
3: Belum ada langkah lagi.
0: Biasanya ada di Facebook ya?
3: Iya di Facebook, masuk sering baca ya.
0: Ya nengok-nengok sedikit, oh Pak Zainal lagi kemana gitu. Oke. Okay.
3: Bentar malam masih jam 8 siapa masih malam?
0: Malam ke siapa ya? Bentar saya lihat dulu. Ada Najwa.
3: Oh Najwa.
0: Najwa Shihab.
3: Minta lagunya ini Mas.
0: Apaan tuh?
3: Dari Lodi Tambunan.
0: Lodi Tambunan. Judulnya?
3: Beban asmara.
0: Alang beban asmara itu ya.
3: Iya. Iya. Ada mah.
0: Oke, insyaallah nanti kita carikan ya.
3: Kalau enggak ada ganti sama si Sugian apa Is Dahlia.
0: Is Dahlia. Oh, Is Dahlia. Is Dahlia mah kayaknya ada ya. Is aja lah ya yang originalnya ya.
3: Oh, boleh.
0: Nah, ya.
3: Oke, makasih Mas ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita potengin lagi lagu-lagu dangdutnya nih. Wah, pendengar perempat nih ya. Asu, kita hadirkan lagunya dari Ayu Ting Ting, Dangdutan. Terus juga Via Valen dengan Cinta Karet ya. Versi DJ, wah ini pasti enak juga nih. Dan juga Is Dahlia yang selalu melow-melow dengan beban asmara ya. Beban apa tuh ya, gak usah dia mil beban aja ya hidup ini. Nikmati aja ya. Baik, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Opa, Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa Opa?
2: Opa selupa, Oma pung nama.
0: Intermezzo. Back to the

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

Ya, kembali selamat sore untuk Abang Daka di Prodangdut ya. Dan tadi sudah ada siapa ya? Ada Opa Rasya ya, Kang Kiki. Bang Kiki langsung aja deh katanya. Aa. Bukan pengemis cinta dari Joni Iskandar almarhum ya. Nanti setelah kumandang azan, ya setelah satu lagu kita hadirkan, terus juga kumandang azan asar, kita akan kembali lagi di acara Prodangdut di sesi kedua ya, Bang Daka. Selamat mendengarkan kembali Probat FM, suara budaya Nusantara.

Iya, lagu bukan pengemis cinta ya, menghantarkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar ya, dengan dikumandangkannya azan asar hari ini pukul 15:59 waktu Indonesia Barat, Tabang dan Akan. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

terdengar bertalu berulang-ulang gitu ya. Aduh, pingin deh di acaranya Pro Dangdut yang spesial koro-koro hari Minggu ya, karaoke Pro Dangdut gitu ya. Tapi itu tadi jadwalnya belum bisa. Tapi insya Allah deh di akhir lagu, di akhir acara biasanya saya menghadirkan satu lagu versi suara saya ya. Sebagai informasi aja bahwa setiap hari Minggu Anda bisa bernyanyi juga gitu ya, setiap jam 4 sore. Baik, untuk Anda di kesempatan hari ini masih spesial Pro Dangdut untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ada siapakah? Ada Umi Syumi ya di kilometer 20. Selamat mendengarkan kembali ya. Ada juga Cynthia di Mabar, Cynthia. Iya, masih berbunga-bunga katanya gitu. Sama siapa nih Cynthia ya? Terus juga ada Bu Ratni yang selalu tertawa terus, tersenyum terus ya. Bu Ratni di Martubung, selamat mendengarkan ya. Ada Bang Lumi di Pakam, kompak juga sama Ririn di Galang ya. Selamat mendengarkan pula ya untuk Bang Lumi dan Ririn ya. Semoga bahagia selalu. Ada Pak Zainal ya yang ada di sana. Di mana? Di Tanjung Selamat ya. Selamat Anda mendapatkan begitu ya. Terus juga Opa Rasya ya, dengan jalur khususnya, ingin juga tadi udah diputerin lagunya ya. Ada Opa Rasya di Tajir, Tanjung Mulai Hilir ya, selamat mendengarkan kembali. Baik, untuk Anda yang juga ingin bergabung boleh silakan ya di 061-846-3115. Telepon ya, terus juga SMS ataupun WhatsApp di 0811-614-4248 ya. Passwordnya Pro Dangdut, makin asik makin yahoo. Oke, kita cek kembali untuk Anda yang sudah, kita periksa kembali ya, yang sudah bergabung dan juga request lagu dangdut melalui pesan WhatsApp di 0811614248. Pro Dangdut, assalamualaikum Kang Kiki, ini Kak Ira nih, Kak Ira Tarigan di Prapat ya. Lagunya, lagu Ancor Pesona Telur, Imam S. Arifin Almarhum. Kang Kiki semoga sehat selalu dan murah rezeki katanya gitu ya. Amin, ya Rabbal Alamin, Kak Ira ditunggu lagunya ya. Ada juga Kak Juni, assalamualaikum, salam Pro Dangdut, bang, bang, bang, bang, lagunya dari Arafik, bang, bang, bang. Pandangan pertama ya, bang penyiar bertugas aja. Oke deh, dari aku Juni di Jalan Sultan Serdang, Tanjung Morawa. Baik Kak Juni ya, selamat mendengarkan program 4 RR Medan ya. Dan untuk Anda yang juga sedang mendengarkan baik melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI digital ya, lebih mudah begitu Amang dan Kak. Baiklah, untuk Anda di sore hari ini kita hadirkan dua lagu berturut-turut ya, dari lagunya Ancur Pesona Telur Imam S. Arifin dan juga Arafik ya dengan Pandangan Pertama. Selamat mendengarkan Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Baik, program apa Antara Medan Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka di kesempatan hari ini ya. Dan nampaknya perempat lagi lengang-lengangnya ya. Yang tadi udah masuk boleh lah ya, silakan kalau misalnya ada kesempatan ya. Oke, Opa Rahasia masuklah ya, suaranya boleh lah. Di 0618463115 ya. Tadi dua lagu sudah kita hadirkan dari requestannya Kak Juni di Tanjung Morawa dan Kak Ira di Tarigan. Kak Ira Tarigan di Prapat ya. Kalau Kak Juni sukanya lagu Pandangan Pertama, Kak Ira Ancur Pesena Telur gitu ya. Baik, yang ingin bergabung boleh silakan. Ini waktunya tinggal berapa menit? Oh, masih lumayan lah ya. 25 menit lagi ya, Abang dan Kak. Artinya ada sekira 4 lagu lah ya, boleh ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428 ya. Baik, di sela-sela kita mengundang Anda ya Abang dan Rekan untuk bergabung di acaranya Prodangdut melalui line telepon maupun WhatsApp ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas dari Prompat, Suara Budaya Nusantara ya, untuk lagu-lagu daerahnya ya. Lagu-lagu dangdut juga ada berirama, lagu-lagu daerah ada juga yang berirama dangdut gitu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, gak ada yang naik, ulangnya naik lagi.
0: Benar, berarti naik lagi. Iya, gak apa-apa lah. Loh, berarti kemana beratnya? Setelah naik kok terjatuh bulat-bulat nih. Aduh, pasti licin ya. Hati-hati dong. Ya, Burat nih mana mana request-annya? lewat WA aja enggak apa-apa ya. Baik, di sore hari ini jangan tunggu lama-lama. Daripada nunggu lama-lama ya, jangan buang waktuku gitu. Jangan. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Lagi.
0: Is, kemana lah tadi?
1: Dijem tadi, Mas.
0: Apa?
1: Santai apa aja aja lah.
0: Apanya?
1: Santa Hoki.
0: Santa Hoki?
1: Iya, santai bunga pagi.
0: Minyak dan bensin?
1: Ya.
0: Santa Hoki minyak dan bensin?
1: Santa Hoki.
0: Iya, judulnya.
1: Judulnya setangkai bunga padi.
0: Oh, setangkai bunga padi itu ya. Betul. Oh, ada lah insyaallah ya.
1: Nanti enggak ada yang lain kan?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Tidak aman apa tidak? Makasih Mas ya.
0: Yuk, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setangkai bunga padi kau selipkan di rambutku. Yaudahlah ya, kita nikmati kembali keseruan hari ini Abang Danaka. Lagu-lagu khas dari Prompat untuk sesi dangdut hari ini kita hadirkan ya. Selamat mendengarkan kembali Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Prodandut. Halo, selamat sore Prodandut.
1: Prodandut adalah kita. Prodandut makin nyaut, makin asik, makin semuanya.
0: Iya, barulah ini ya.
1: Pendatang baru.
0: Barulah pendatang ya. baru datang kalau ini ya.
1: Pendatang baru dari kolom langit.
0: Kolong langit.
1: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Buah kedondong.
0: Pak Habib. Iya, buah kedondong
1: dimakan pakai keju.
0: Oh, cakep. Terus
1: dimakannya di atas piring.
0: Kok di atas piring?
1: Iya. Aku terus? Heran. Aku heran dengan penyiar yang makin gondrong.
0: Makin gondrong.
1: Iya, membuat aku jadi tersapu-sapu.
0: Oh, tersipu kalau itu. Aduh, sampai batuk. Sampai batuk.
1: Kalau pantunnya kan saya suka aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa lah.
1: Yang penting enak aja lah ya.
0: Yang penting enak, asik ya. Pak Habib sehat, Pak Habib?
1: Alhamdulillah lah. Apa sebab batuknya? Kalau batuk lama kayaknya ya Ki ya.
0: Batuk. Heran, saya juga kemarin itu di 3 bulan saya batuk.
1: Ya Allah, kalau mau batuk ini kumat lama ya.
0: 3 bulan saya batuk. Ya Allah, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah sih.
1: Ya, baru sekali kali batuknya. Tapi kalau diobatinya lama kayaknya. Ya gimana kalau kayaknya semua semua di apa dihajar.
0: Iya.
1: Nengok es selera juga. Nengok gorengan selera juga.
0: Makanya itu jangan dimakan semuanya.
1: Gak dimakan wajib.
0: Bagi-bagi.
1: Enggak, yang dibagi kan enggak tersama-sama untuk berbaginya.
0: Iya.
1: Nah, makanya dia ada apa di macam ada apa mata hati mengatakan, bisikan hati mengatakan, habiskan aja lah. Ada apa dia?
0: Iya.
1: Nah, lagu lagi.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu apa? Lagu dari apa ya? Asal bingung aku lagu apa nih? Dari suaranya di simpang jalan aja lah.
0: Simpang jalan.
1: Iya dari
0: Ine.
1: Apa? Ini Sintia.
0: Ini Sintia.
1: Ini Sintia ya.
0: Di sini
1: karena pengalaman aku pernah juga. Aku kesasar di simpang 3.
0: Oh, simpang 3 Rumpun Bambu.
1: Boleh, emang maksudnya kesasar aku dari simpang 3 ke kanan salah, ke kiri salah, lurus salah, nggak tahu jalan aku terakhir.
0: Makanya nanya.
1: Untung ada polisi tidur kan. Kasih tahu nya aku lagi tidur, saya sini aku. Apa salah sebesar apa nampak, katanya. Alhamdulillah.
0: Di simpang jalan ya, oke deh, yuk gaskeun.
1: Ya, benar-benar sehat selalu ya.
0: Iya, siap.
1: Makasih banyak waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Imam terbaik rumah tangganya.
0: Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Habib di simpang jalan. Yang ingin bergabung boleh silakan ya. Masih kita tunggu kembali atensi Anda. Ini ada Ine Santi, ya ini Santi ya. Ada Teh Ine ya, mangga silakan Teh ya untuk lagunya di simpang jalan.

Iya, baik untuk Abang Dadaka hampir di penghujung sajian acara kita ya. Dan tentunya saya Kiki Koswara mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda. Ada satu lagu hantaran yang kita nikmati kembali untuk Anda ya. Versinya saya nih sebagai janji untuk Anda. Dan untuk yang ingin karaoke ya, nyanyi lagu dangdut boleh silakan. Setiap hari Minggu mulai pukul 16 ya. Kalau sekarang nih saya nyanyi hanya untuk ya mengingatkan aja ya untuk kita supaya tetap bergabung di Pro 4 ya. Baik, untuk Abang Dadaka ada satu lagu yang saya suka ya, walaupun mungkin pernah dinyanyikan juga ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya untuk menutup sajian acara di sore hari ini. Durian durian runtuh ya. Oh, durian jatuh. Oke, selamat mendengarkan untuk Anda.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

0: beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Asik banget ya lagu-lagu dari program 4. Ya campur-campur gitu ya, Indonesia ada... Indonesia? Oh, bukan popnya ya. Ada dangdutnya, ada keroncongnya ya, ada juga lagu-lagu daerahnya. Memang komposisi di Pro 4 itu kini coraknya ke lokalan ya Bang Nedaka ya, dan juga beberapa varian acara ya untuk kita nikmati. Mungkin ada yang sedang di perjalanan nih, jam 5 sampai dengan tuntas di perjalanan. Nah, salah satunya adalah, alternatifnya adalah ada jazz music begitu Abang Danaka, hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu terakhir, Gadis Deli ya, menghantarkan kita untuk bersiap-siap ini untuk kita simak kajian Mutiara sore hari ini ya Bang Danaka ya. Baik, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ladies and gentlemen.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Ya, 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Mendekat saatnya kita hadirkan untuk Anda dan kita simak kajian Islami Mutiara Sore dengan tema golongan orang yang dirindukan api neraka ya. Bersama Ustazah Julianti SAG dari Pokjalu Kemendag Kota Medan yang akan menyampaikan kajian Islami hari ini Abang Redaka hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda waddinil haqq liyuzahirahu 'alad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama sekali marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, masa dan waktu sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali melalui udara di RRI Pro 4 FM kajian Mutiara Sore yang sangat kita banggakan ini. Semoga program kajian Mutiara Sore ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pendengar radio dimanapun Anda berada. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan saya di sini Julianti SAG. Pada sore hari yang berbahagia ini saya akan memaparkan sebuah judul dengan tema golongan orang yang dirindukan api neraka. Pendengar radio RFM yang berbahagia, setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bisa menghindari kematian. Dan setelah itu, kita akan dihadapkan pada dua tempat, surga atau neraka. Namun yang sering menjadi pertanyaan adalah, siapa golongan orang yang masuk api neraka? Siapa saja? Dan apakah kita termasuk di dalamnya atau apakah tidak termasuk di dalamnya? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Ali Imran ayat 185. Artinya kehidupan ini hanyalah sementara. Yang kekal adalah akhirat. Untuk itu mari kita lihat siapa-siapa golongan orang yang dirindukan api neraka. Yang pertama adalah golongan orang yang kafir dan ingkar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Al-Baqarah ayat 161. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah golongan yang paling jelas. Mereka menolak kebenaran, tidak beriman kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tersebut. Yang kedua yaitu orang yang meninggalkan sholat. Pendengar radio RRI Pro 4 FM, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita renungkan bersama. Allah berfirman dalam surah Al-Mudathir yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Coba kita tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah menjaga sholat? Atau masih sering menunda, bahkan meninggalkannya? Sholat adalah tiang agama. Jika runtuh, maka runtuhlah segalanya. Yang ketiga yaitu orang yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratin kibrin." Yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sombong itu tidak harus kaya. Kadang sombong itu merasa pintar, merasa lebih baik, merasa lebih benar dari orang lain. Padahal itu semua bisa menjadi jalan kita menuju ke neraka. Kemudian, orang yang dirindukan api neraka itu adalah orang yang zalim. Zalim bukan hanya memukul atau menyakiti secara fisik. Zalim bisa berupa berkata kasar, memfitnah, merendahkan orang lain, mengambil hak orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sura ayat 8 yang artinya, dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapat pertolongan. Hati-hati, karena dosa kepada manusia tidak cukup hanya dengan taubat, tetapi harus minta maaf langsung. Selanjutnya yaitu orang yang dusta dan tidak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang coba kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kita sering bohong kecil, janji yang tidak ditepati, berkata tidak sesuai kenyataan. Kalau terus dilakukan, ini bisa menjadi kebiasaan yang menyeret kita ke neraka. Kemudian, orang yang lalai dan terlalu cinta dunia. Pemirsa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang bukan tidak tahu agama, tetapi lalai. Terlalu sibuk dengan media sosial, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hiburan, sampai lupa sholat, lupa mengaji, lupa mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takasur ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Selanjutnya yaitu orang yang tidak mau bertaubat. Semua manusia pasti pernah salah, tapi yang paling berbahaya adalah yang tidak mau berubah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqta'u min rahmatillah innallaha yaghfiruz zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama kita mau bertaubat, Allah pasti menerima. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok. Maka sebelum terlambat, perbaiki sholat kita. jaga lisan kita, bersihkan hati kita, dan perbanyak taubat. Jangan sampai kita termasuk golongan yang menyesal di akhirat nanti. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ampuni dosa-dosa kami. Masukkan kami ke dalam surgamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Pro 4 FM, Kajian Mutiara Sore, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang sempurna dari Allah dan yang kekurangan dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: freestyle flow to make the crowd just go. Come on!
1: Iya, program Abang Dana Kaya dan Suara Budaya Nusantara Abang Dana Kaya sore hari ini. Untuk berikutnya ya, jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan untuk Anda Religi Sore setelah kabar berita perempat ya. Masih saya Kiki Koswara menemani Anda melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun juga RRI Digital. Jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Neka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

Ya, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara yang baru ada Kak Aisyah ya. Dan ini adalah lagu Aisyah istri Rasulullah dari Putih Abu-Abu yang menggunakan. Tentu seorang Aisyah ini menjadi suri teladan bagi kita semua ya. Banyak sejarah tentang keteladanan Aisyah yang tentunya menjadi contoh ya bagi kaum wanita ya. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, dikenal sebagai sosok perempuan yang paling cerdas, pemberani, dan dermawan ya. Beliau menjadi rujukan utama para sahabat dalam ilmu agama yang telah meriwayatkan lebih dari 2000 hadis serta memiliki kepedulian sosial tinggi dengan seringnya menyedekahkan seluruh hartanya ya. Ada bagaimana tentang kecerdasan dan keilmuan dari seorang Aisyah radhiyallahu an yang merupakan mufasir dan ulama besar yang menguasai fikih, kedokteran hingga sastra Arab. Banyak sahabat datang berguru kepadanya dan tentunya seorang Aisyah adalah seorang yang dermawan dan sederhana serta memiliki keteguhan iman dan kesabaran. Merupakan wanita yang pemberani dan berjiwa pemimpin serta memiliki kesetiaan dan kerendahan hati. Beliau melayani sendiri urusan rumah tangganya dan sangat mencintai Rasulullah, begitu Abang Dadaka. Dan itulah salah satu istri Rasulullah yang patut jadikan panutan ya untuk kaum wanita khususnya dalam hal menjadi seorang perempuan yang tentunya memiliki kecerdasan, sopan santunnya serta peran kepemimpinannya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Iya, program apa Tari Medan Suara Budaya Nusantara Mangdana Kaya. Lagu Sunda Dina Amparan Sajadah. Mungkin yang tidak mengerti apa itu sajadah. Pasti sajadah mah ya, sajadah ya tempat bersujud ya. Jadi artinya lagu tersebut menceritakan tentang bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah ya, melalui sholat, melalui bersimpuh ya, bersujud begitu Abang Danaka. Dan salah satunya adalah sajadah ya. Tentang sajadah juga memiliki sejarah yang panjang yang Abang Danaka mengenai alas yang digunakan oleh umat muslim ya untuk sholat ya. Dan sajadah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat untuk sujud. Fungsi utamanya adalah menjaga kebersihan tubuh dan pakaian dari kotoran di lantai ataupun di tanah, Abang Danaka. Jadi ada beberapa fakta mengenai sajadah ya, Abang Danaka. Sajadah Nabi Muhammad SAW pernah sholat di atas khumrah, yaitu tikar kecil yang terbuat dari daun palem, Abang Danaka. Nah, zaman dulu sajadah memiliki desain yang tentunya sederhana ya, seperti misalnya pintu gerbang menuju surga dengan simbol mihrab. Dan kini motifnya berkembang menjadi bentuk bunga, pola geometris ataupun gambar bangunan suci seperti Ka'bah ya. Namun gambar makhluk hidup tentu dilarang ya. Dan bahan pembuatan sajadah dibuat dari berbagai macam bahan yang nyaman seperti wol, sutra, bludru ataupun kain tenun, Abang Danaka. Dan selain ala sholat, istilah ayat sajadah, sajdah, ya, ayat sajdah juga terdapat dalam Al-Quran. Ini adalah ayat-ayat tertentu yang menganjurkan umat muslim untuk melakukan sujud tilawah atau sujud karena mendengar atau membaca ayat tersebut. Nah, sebagai bentuk rasa tunduk kepada Tuhan, Abang Danaka. Jadi itulah ya, sajadah tentu sekarang sudah banyak motifnya ya, tinggal kita mencari yang sesuai dengan syar'i ya, Abang Danaka. Dimana sajadah digunakan juga oleh yang lainnya ya, yang kini tidak hanya muslim ya yang bisa menggunakannya begitu, Abang Danaka. Banyak sajadah dibuat oleh tukang tenun di pabrik ya. Desain sajadah juga umumnya menggambarkan asal wilayahnya dan penenunnya gitu. Baik Abang Danaka, jelang pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kembali dari studio program 4, saya Kiki mengucapkan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan insya Allah untuk amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Ya, program Ampat RM dan Suara Budaya Nusantara Abang Danaka ya. Salawat Fizul Milad ya sebagai penghantar selepas kumandang azan maghrib ya Abang Danaka. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan pada sholat maghrib ya Abang Danaka. Baik untuk Anda, satu lagu religi terakhir ya dari Al-Musawat Tembu Ati akan menghiasi ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk ragam irama Nusantara sesi berikutnya ya selepas kabar berita Bro 4. Baik untuk Anda, selamat mendengarkan kembali Bro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, kita lanjutkan kembali dengan ragam irama Nusantara Bang Danaka di malam hari ini ya. Saya Kiki menemani Anda hingga pukul 20 nih ya. Kita hadirkan beragam informasi. Di antaranya adalah gelaran Samosir Music International yang berlangsung di Open Stage Pemerintahan Kabupaten Samosir di Desa Tuk-Tuk Siadong pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli kemarin begitu Bang Danaka. Yang mana jangan bilang yang mana ya Kiki. Di mana festival musik ini menghadirkan musisi mancanegara. Nah, seperti ada Maite Hontele La Novia dari Belanda, terus juga ada Stephen Dominic Ellery dari Inggris, serta Jonathan Pandelaki dari Jerman yang tampil satu panggung bersama sejumlah musisi tanah air. Wah, keren ya. Nah, sejumlah musisi Indonesia yang turut memeriahkan festival ini di antaranya ada Vicky Sianipar. Nah, nama-nama ini pasti sudah tidak asing lagi ya. Ada juga Leodra Ginting, Style Voice, terus juga ada Pangguaran, ada Dorman Manik dan Rani Simbolon ya. Terus ada Ogar Nababan yang dikenal melalui soundtrack film Ngeri-Ngeri Sedap, serta Al Sata Nababan. Nah, penampilan spesial juga datang dari Saud Situmorang, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang membawakan lagu lawas Sing Sing So, karya komponis legendaris Sidik Sitompul dalam pertunjukan saksofon tunggal. Nah, penggagas Samosir Music International yaitu Henry Manik mengatakan bahwa festival yang diinisiasi Yayasan Lestari Budaya Sumatera bersama Erasmus Huis ini tidak hanya menjadi ruang pertemuan lintas budaya, tetapi juga menjadi pembawa semangat kebangkitan bagi masyarakat Sumatera yang terdampak banjir bandang pada November 2025 silam ya. Dengan mengusung tema Sumatra's Revival Rising from Disaster, festival ini diharapkan menjadi simbol harapan dan pemulihan melalui musik. Henry Manik juga sebagai pendiri Yayasan Lestari Budaya Sumatera mengatakan penyelenggaraan Samosir Music International merupakan wujud kecintaannya terhadap tanah kelahiran meski telah lama menekan dan berkarir sebagai musisi di Belanda gitu. Jadi bisa mengobati kerinduannya ya terhadap budaya daerah melalui pagelaran yang digelar walaupun memang singkat ya. Mudah-mudahan bisa kita saksikan untuk Abang Danaka ataupun siapapun yang ingin ke Samosir dengan sajian musik ataupun sajian festival lainnya ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Propat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Baik, lagu dari artisnya Aceh nih ya. Aceh keren banget ya, dari Cutrani, Auliza, dan Bergewa. Kalau Bergewa banyak lagu-lagunya yang hits ya, Bohate. Ini kebetulan lagu dari artis Aceh tapi semi-semi dangdut gitu ya Bang Denaka ya. Ada remixnya juga sedikit, jadi seminggu rasa rindu gitu ya. Kalau misalnya di... isi hati ini dengan lagu-lagu yang enak ya, seminggu rasa rindu itu kayaknya gak rindu-rindu banget ya. Bagaimana dengan Anda ya Bang Denaka? Ya pasti kalau misalnya kita lagi LDR-an ya, atau misalnya jauh dari orang terdekat di hati kita, adalah ya rasa-rasa rindu seperti itu ya. Namun Anda yang rindu kampung halaman, ya udah gabung di Pro 4 aja ya, karena lagu-lagu Nusantara bisa kita nikmati untuk Anda dari segala suku ya, provinsi ya, lintas lagu-lagu lama yang tentunya masih enak kita dengar, kita putarkan juga ya Bang Denaka. Yang pasti bersifat kedaerahan ya, karena kita adalah Indonesia, begitu Bang Denaka. Terus juga dengan tagline suara budaya Nusantara. Ada tamu, saya sapa dulu deh di pagi, di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Ki.
0: Iya, selamat malam juga. Tumben nih, iya, dengan siapa, di mana nih?
1: Ini dengan Arman Hasibuan.
0: Pak Bang Arman ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya nih Bang Arman?
1: Baik Ki.
0: Iya, ini bukan Mas Paino kan?
1: Iya. Ki.
0: Yo.
1: Minta lagu ya?
0: Minta lagu. Ya.
1: Bentar.
0: Apaan?
1: Lagu ada manggil pula itu Ki.
0: Oh ya udah, lagu apa?
1: Lagu Endang Estorina bisa?
0: Dangdut atau apa tuh?
1: Pop, lagu pop.
0: Kalau pop oldies itu ada di Pro 1.
1: Oh, lagu dangdut pun jadi.
0: Jadi Endang Estorina.
1: Apa Bang Ki? Semua untukmu ya.
0: Semua untukmu.
1: Aku cinta kamu, begitunya Bang Ki, dari Imam Masyarifin tapi perempuan yang bawa ya.
0: Yo.
1: Dari Cica. Apa?
0: Mbak Cica.
1: Iya, Mbak Cica.
0: Mama, okay. Mbak Cica. Hey.
1: Okay, ya Bang ya. Ada tamu ini Bang ya. Maaf ya Bang ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya pukul 7 ini atau pukul 19 ini ragam irama Nusantara ini memberikan juga kesempatan ya untuk Anda yang juga ingin berinteraksi begitu ya. Dan sebelum kita hadirkan lagunya, nah ini ada informasi dari rri.co.id Yogyakarta, Bang Denaka. Jadi Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kesempatan kesepakatan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India ya. Nah, kesempatan tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Presiden mengatakan kerjasama tersebut memiliki arti penting bagi upaya pelestarian warisan budaya dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dan menurut Presiden, Prambanan merupakan mahakarya peradaban dunia yang harus terus dijaga keberlangsungannya, begitu Bang Denaka. Pada kesempatan yang tersebut ya, pada kesempatan tersebut tentu kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India ini menjadi momen yang penting ya tentang kebudayaan tentunya. Dan Presiden menilai kerjasama tersebut juga mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan budaya antara Indonesia dan India. Kedua negara memiliki ikatan peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun Abang Danaka. Nah, Candi Prambanan menurut Presiden tidak hanya memiliki nilai sejarah bagi Indonesia tetapi juga memiliki makna khusus bagi India, di mana tersematkan kisah Ramayana yang terukir pada relief candi yang menjadi salah satu simbol kedekatan budaya kedua bangsa, begitu Abang Denaka. Jadi kalau dalam cerita rakyat, Candi Prambanan dibangun dalam satu hari karena kisah Roro Jonggrang dan juga Bandung Bondowoso ya Abang Denaka. Namun yang sebenarnya adalah tentu peninggalan kerajaan masa lalu yang bercorak Hindu ya, yang tentu memiliki kedekatan erat antara Indonesia dan India, Abang Denaka, mengenai warisan budaya yang dinilai menjadi salah satu pondasi penting dalam mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara tersebut ya. Nah, informasi lengkapnya silakan Anda cek ya. Anda bisa mendapatkan akses berita terverifikasi melalui laman rri.co.id.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Iya, program 4 RM Medan kok program Sabtu ya. Iya. Kangen kali lah di ke program 1 ya, ada Mang Ujang. Iya, di RT 943 gitu ya. Ya, baiklah untuk Anda Mang Dadakan, informasi masih kita hadirkan untuk Anda dari rri.co.id ya. Dan tentunya informasi berikutnya adalah tentang Jakarta Fair 2026, dorong penjualan dan buka dampak ekonomi berantai bagi UMKM. Wah, keren ya. Nah, Pertamina mendorong produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar semakin dikenal luas, berdaya saing dan mampu tentunya naik kelas. Salah satu dukungan tersebut direalisasikan dengan kehadiran booth Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair 2026 GI Expo Kemayoran, Abang Danaka. Dan salah satu produk yang mencuri perhatian pengunjung adalah tas karakter eksklusif berbentuk tabung Bright Gas 5 kg berwarna merah fusia ya. Produk kolaborasi tersebut diburu konsumen hingga memicu fenomena yang tentunya fenomena jasa titip ataupun jas tip selama gelaran Jakarta Fair 2026, Abang dan Kak. Terus juga menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron menyampaikan antusiasme tersebut menunjukkan peluang kolaborasi yang berdampak lebih luas. Menurutnya produk yang viral di Jakarta Fair tersebut membuka peluang ekonomi bagi UMKM binaan yang terlibat di dalamnya. Nah, Pertamina terus mendorong agar setiap aktivasi brand tidak hanya berhenti pada aspek promosi tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Nah, melalui Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair 2026, tentunya Vice President ingin menunjukkan bahwa kreativitas produk layanan Pertamina dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Nah, Baron juga menambahkan pelibatan UMKM dalam rantai pasok Bright Store dari komitmen Pertamina untuk menciptakan nilai tambah keterlibatan UMKM pangan lokal sebagai bagian dari isi paket yang diterima konsumen turut memberi dampak ya, Abang dan Kak. Tas karakter Bright Gas diproduksi oleh PT Glory 9 Digris UMKM lokal asal Bandung, di mana UMKM tersebut merupakan mitra binaan Small Medium Enterprise dan Partnership Program PT Pertamina dan Pertamina Foundation ya, Abang dan Kak. Founder PT Glory 9 Digris Sandiani mengungkapkan proyek kolaborasi bersama Pertamina memberikan dampak besar terhadap aktivitas produksi, peluang penyerapan tenaga kerja di sekitar workshop juga terbuka ya, dan tentunya membagi porsi jahitan lapis luar kepada ekosistem konveksi tetangga yang sedang sepi orderan. Ini jadi kerjasama yang baik ya bagi sesama UMKM. Baik, Abang Dadaka, di kesempatan hari ini ya, saya Kiki mengucapkan terima kasih. Ada satu lagu yang ditunggu-tunggu oleh siapa tadi, ada Bang Arman Hasibuan ya, yang ada tamu ternyata. Baiklah, untuk Abang Dadaka kita hadirkan lagu dari Mas Cica Muhtar ya, Semua Untukmu. Dan ini juga sebagai sajian terakhir ya untuk informasi acara di Ragam Irama Nusantara hingga jelang pukul 20, Abang Neraka. Tentunya saya Kiki mengucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang nanti pukul 20 ada Nazwa alias Kusairi untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Programa 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara Bang Danaka jelang pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tentunya untuk kita yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, insya Allah beberapa saat lagi sudah dapat melaksanakan ibadah sholat Isya Bang Danaka. Dan di kesempatan hari ini, tadi saya informasikan juga saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Untuk sesi selanjutnya ada Nazwa Alia Khusairi yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut 4 ya. Saya Kiki Koswara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Maksud kami sholat isya, mudah-mudahan amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: tapi pasti kamu sudah bahagia di sana, ya kan, ya?
1: Oh Sinabung, karya Zairina Ningsih. Letusan abu disertai lontaran pasir kerikil dan aliran awan panas meluluh lantakkan semua yang ada di kaki Gunung Sinabung, sehingga lahirlah kisah drama radio produksi RRI Medan.
2: Ton, kemaafkan aku ya Ton ya. Itu kayaknya gak bisa aku pergi ke lokasi bencana yang menghancurkan rumah kita yang di desa si Garang-Garang itu.
3: Kenapa? Kamu sibuk?
2: Tidak juga Ton, cuma bapakku sakit, badannya panas sekali, jadi aku tidak bisa pergi.
3: Sudah kamu bawa berobat?
2: Sudahlah Ton, tapi bapakku itu bukan hanya sakit badannya saja.
3: Maksud Ndu, pikirannya juga sakit. Mungkin dia belum bisa menerima peristiwa yang dialami kalian.
2: Tidak juga kurasa Ton. Mungkin bapak rindu sama si Jui itu, adikku yang sampai kini tidak ada beritanya.
4: Rita.
2: Sedih aku.
4: Rin.
2: Itu bapakku manggil Ton, bentar ya. Iya pak. Aduh bapak, awas jatuh bapak. Kenapa bapak kesini pak?
5: Bosan aku di dalam kamar terus. Ada Akam di sini Tony.
3: Mari ku bantu Mama Ginting. Masih panas badan Du.
5: Seperti ini terusnya panas badanku. Entah kapan bisa turun.
2: Makanya, bapak tuh jangan berpikir negatif terus lah, pak. Jadi bapak bisa sehat.
5: Salahnya kalau aku rindu sama adik, Ndu. Kamu sudah tidak ingat lagi sama adik, Ndu. Kamu suruh aku tidak ingat juga.
2: Aduh. Bukan begitu, pak. Bukanlah maksudku begitu. Aku juga rindu, tapi aku tidak tahu alamat bibi di Medan, bapak.
3: Kamu punya nomor HP-nya?
2: Tidaklah, Ton. Makanya kami seperti putus hubungan. Bibiku juga tidak mau kesini melihat kami. Aku juga tidak tahu, Ton.
5: Mungkin pikir bibi Ndu kita sudah mati ya.
2: Jangan begitu pak. Mungkin saja dia tidak tahu tempat tinggal kita sekarang. Karena memang rumah kita di desa si Garang-Garang itu sudah hancur diterjang lahar dingin.
5: Tapi kan dia bisa bertanya. Cari kita di sini. Hatiku tidak tenang, Rimta.
2: Iya.
5: Bagaimana nasib adik, Ndu?
2: Boleh, Rimta, jemput Jui ke Medan, pak.
5: Boleh. Tapi janganlah sendiri, ya, anakku. Tony, kamu bisa bantu kami, kan?
3: Bisa, Mama Ginting. Aku akan temani Rimta ke Medan.
5: Pergilah kalian, ya. Pergi kalian sekarang, nakku. Tapi janganlah sampai malam, ya. Sore juga sudah di sini, ya.
3: Iya.
5: Kamu cari di sana pajak sentral. Tanya sama orang jualan di sana. Nama Rena Ginting, tukang sayur.
3: Di pusat pasar. Aku sering ke sana, Mama. Bawa sayur dan buah dari sini.
2: Cocoklah, Ton. Kalau begitu, ayolah kita pergi, Ton.

0: sebelum kita turun.
1: Hei, kita masih di Tanah Karu. Kenapa kamu suruh turun?
0: Ayo ikut aku.
1: Ah, macam-macam saja kau ini. Kamu bawa pula aku ke kuburan.
0: Shh, udah, diam sajalah kamu. Aku mau lihat orang yang sedang memeluk kuburan nandeku itu. Siapa dia?
1: Kamu kenal dia?
0: Iya, Ton. Dia cuit adikku, Ton.
1: Eh, kenapa kamu berhenti di sini? Ayo ke sana.
0: Tunggu. Aku mau dengar apa yang dia katakan.
2: Nande, kamu di mana?
1: Eh, siapa dia, Rimta?
0: Diamlah, kita lihat saja.
2: Nenek, kamu sudah jauh. Kamu tidak kulihat lagi. Tapi pasti kamu sudah bahagia di sana, ya kan ya? Sekarang aku sendiri, Nenek. Semua tidak sayang aku. Bapak, kakak juga tidak tahu kabarnya, Nenek. Rumah kita juga hancur. Mau pulang ke rumah Bibi, aku takut, Nane. Nane, kamu di mana, Nane?
0: Aduh, aku jadi ingat peristiwa awal perpisahan aku dengan adikku dulu, Ton.
1: Kapan itu, Rim?
0: Ketika erupsi Gunung Sinabung pada September 2013 lalu, letusan abu yang disertai lontaran pasir kerikil dan aliran awan panas menyebabkan kematian adikku dan ladangku pun hancur.
1: Udah Rim.
0: Saat itu Jui masih kecil, Ton. Sedangkan bapak aku hampir stres. Aku masih ingat sekali. Jui mencari-cari nandeku setelah nandeku dikuburkan. Ya, di sini, di kuburan ini dia memanggil-manggil nandeku. Aku tidak tahan mengingatnya, Ton.
1: Sabar, Korim. Rimta. Rimta, jangan kamu nangis. Coba kamu lihat. Adik Indu sudah pergi itu. Sudah pergi dia.
0: Apa? Jui, ayo Ton, kita kejar adikku, Ton.
1: Ayo, Rim,
0: kemana
1: ayo.
0: Kemana dia pergi, Ton? Jui, sayang.
1: Jui.
0: Ini kakak Andu, Kak Rimta, Jui.
1: Cepat kita kejar dia, Rimta.
3: Rimta, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Rumahku sudah hancur. Mungkin saudaraku dan bapakku juga sudah meninggal.
0: Ini aku, Jui. Kakak Ndu.
1: Iya.
0: Bapak juga rindu sama kamdiku.
3: Tidak mungkin. Jangan bilang kam kakakku ya. Kalau aku masih punya kakak dan bapak, aku tidak menderita begini.
2: Kakak dan bapakku itu sudah meninggal.
1: Belum, Jui. Kakak dan bapak Andu masih hidup.
0: Betul.
1: Dan ini benar-benar kakak Andu, Rimta.
3: Kalau mereka keluargaku, kenapa aku dibiarkan tinggal di Medan? Oh, tidak Jui. Sekalipun mereka melihat aku.
2: Mereka mengira aku bahagia tinggal bersama keluarga Bibi Rena. Aku menderita, tahu?
1: Jui, kamu maafkan mereka ya. Nanti tanyakan sama Bapak Ndu, apa sebabnya?
0: Betul, Jui. Maafkan kami, dekku. Maafkan ya. Kami mengira kamu bahagia bersama Bibi Rena. Dan kami juga mengira kamu sibuk sekolah. Janganlah begitu, Jui.
1: Iya, Jui.
2: Aku memang disekolahkan, tapi hanya sampai SMP saja. Selebihnya,
3: Aku jadi pembantu keluarga Bibi Rena. Di sana, aku selalu ketakutan. Karena Bibi seharian berjualan di pajak sentral. Dan anak Bibi, ada yang pecandu narkoba.
0: Oh Tuhan, Cuy.
3: Aku takut. Dia tenang, melakukan yang jahat sama aku. Itulah kenapa aku bertekad mencari kalian di desa si garang-garang. Tapi kalian tidak di sana lagi.
0: Adikku. Adikku Cuy, jangan takut ya. Kamu sudah di sisi kami lagi. Sudah-sudah sayang. Kami tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mari sini. Mari sini kakak peluk saya.
3: Kakak.
1: Sudahlah. Sudah, Rimta, Jui. Bapak kalian sudah menunggu. Iya, ayo kita pulang.

0: Macam mananya kam turang? Anak ndu sudah kam kasih sama aku. Tapi kenapa sekarang kam ambil lagi tanpa bilang sama aku, ha?
1: Maksud ndu?
0: Sudah hampir pikun kam turang. Kam masih ingat peristiwa kematian Nandi Sirimta karena kena awan panas, kan? Waktu itu kam seperti orang stres. Jui menjerit-jerit cari Nandenya, sedangkan Rimta menangis terus. Jadi untuk meringankan beban kalian, Jui aku bawa pulang lah. Hei, batuk saja kan.
1: Kam sadar. Kam sadar bicara seperti itu, Dikku.
0: Sadarlah.
1: Kam bawa Jui tanpa aku tahu. Kan aku sedang sakit. Jadi jangan salahkan aku. Kamlah yang salah.
0: Aku pula yang kam salahkan. Nah, tuh, kam lihat. Kam lihat, turang. Siapa yang datang bersama Jui?
1: Mana?
0: Dan ada anak muda lagi. Nah, benar kan? Rimta yang menculik Jui. Rimta, kam jahat. Kam bawa Jui tanpa bilang sama Bibi.
2: Kak Rimta tidak salah, Bi. Hey. Jui yang pergi dari rumah Bibi.
0: Tidak mungkin. Tidak mungkin, Jui. Kam itu tidak tahu jalan kemanapun. Jangan bohong sama Bibi. Lagi pula, apa sebabnya kam pergi dari rumahku?
2: Karena Bibi tidak menganggap anak lagi sama Jui, kan?
0: Hah?
2: Seharian Bibi tinggal dengan pekerjaan rumah yang bertumpuk.
0: Oh, jadi itu laporanmu? Itu laporanmu, Jui? Memang tidak tahu diuntung kam ya. Sudah dibesarkan, tidak tahu berterima kasih.
2: Bi, Jui tidak mau lagi tinggal di sana, Bi.
0: Kenapa?
2: Dia takut sama Edo, anak Bibi.
0: Edo? Oh, kam disakitinya, Jui? Menangis. Bilang sama Bibi, kam disakiti Edo. Jangan kam menangis.
3: Belum, Bi. Tapi aku takut karena pada waktu aku sendiri, tiba-tiba.
4: Jui, bukalah pintu kamar ini. Jui, bukalah sayang.
3: Mau apa turang masuk ke kamarku?
4: Wih, jangan marahlah sayang. Ada yang mau kuambil.
3: Tidak ada apa-apa di kamarku. Pigi, pigi sana.
4: Jadi, kau usir aku dari rumahku sendiri, Jui. Awas kau ya. Jangan coba-coba melawan aku.
0: Maafkan Bibi, Jui. Maafkan juga Edo ya. Sebenarnya, Bibi sudah menganggapkan anak Bibi sendiri. Tapi Bibi juga salah. Bibi sibuk cari uang, jadi kurang perhatian sama kalian.
1: Sudahlah, Diku. Kami sudah maafkan. Tapi Jui tetap tinggal di sini ya. Adanya bantuan pemerintah untuk kami yang terkena bencana ini. Jadi aku bersyukur sekali kami bisa bersama-sama lagi. Biar kami susah, asal kami tidak berpisah.
3: Maafkan aku ya, Bi.
0: Marin aku peluk Bibi.

0: Rimta, tenang. Tenang. Ada apakah Rimta? Lari-lari seperti ini.
1: Turang, aku mau tanya Turang. Apa kerjaan lu sebagai petugas BNPB?
0: Itunya, sampai kamu lari-lari mengejar aku. Kamu dengar ya, BNPB dibentuk untuk mengambil alih tugas-tugas sektor atau dinas terkait, tetapi lebih banyak sebagai koordinator dan implementator atau fasilitator pada saat sebelum bencana dan pemulihan sesudah bencana. Dan juga berfungsi sebagai komando pada saat tanggap darurat.
1: Wah, Turang, gitu rupanya ya. Jadi, Turang, bantuan untuk kami yang terkena bencana Sidamung ini bagaimana?
0: Bantuan kan sudah diterima dari Kemensos. Ada bantuan beras sejahtera dan bantuan pangan non-tunai juga ada. Program keluarga harapan serta bantuan-bantuan yang lainnya. Kan sudah kami terima itu.
1: Jadi malu, Turang. Aku pikir ada bantuan lagi. Malu aku, Turang.
0: Kenapa kamu tanyakan itu?
1: Turang, adanya lagi beasiswa untuk adikku itu, Turang.
0: Oh, bilanglah dari tadi kamu tanya tentang beasiswa.
1: Itulah, Turang.
0: Semoga aja masih ada ya. Sabar dulu ya. Nanti aku kabarkan lagi. Sudah. Tak ada kamu yang tanyakan lagi, Kam?
1: Sudah, Turang, sudah. Itu saja lah yang mau kutanya, Turang. Terima kasih informasinya, Turang, ya. Hati-hati di jalan.
0: Oke, aku mau jalan lagi.
2: Yeay! Yes! Yes! Yes!

Demikian tadi telah kita dengarkan kisah kehidupan setelah terjadinya bencana erupsi Sinabung dalam drama radio dengan judul Oh Sinabung. Naskah ditulis Zairina Ningsih, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan para pelaku Sahrudi sebagai Bapak, Tri Wahyu Ningsih sebagai Rinta, Fathia Rahma sebagai Jui, Zidan sebagai Tony, Irgi Fernanda sebagai Edo, dan Dodi Iskandar sebagai Edi. Ilustrasi musik, teknik dan montase Suyanto Bustami, dengan sutradara Zairina Ningsih. Produksi Radio Republik Indonesia, Medan.

Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

0: Baik abang dan kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang Opera Batak Riwayatmu Kini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki opera Batak. Nah, opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah, untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal makata saya, Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia kebanggaan Sumatera Utara bernama lengkap Thompson Parningotan Hutasoit yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, Majalah Tapian Kompas, Batak Pos, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu Hasapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus juga kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan sekretariatan plot alumnus sastra Batak pekerja swasta. Ivan Siahaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem, etnomusikolog, serta Ilham Siregar, penyanyi etnomusikolog. Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Baik, untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai Opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih, mengenai Opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba, ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang?
1: Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang, Samosir.
0: Iya.
1: Opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal sekarang. 1927 sudah ada catatan administrasinya.
0: Berupa manuskrip?
1: Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor. Misalnya Tilhang Gultom sebagai pelopor opera Batak menerima honor di situ, ada tanda tangannya.
0: Iya. Yeah, yeah. Yeah. Mm-hmm. Jadi memang sudah sejak zaman dahulu ya Bang ya, dari tahun 1920 ya.
1: Iya, yeah, sebelum Sumpah Pemuda itu opera Batak sudah bisa dipastikan muncul sebagai seni pertunjukan yang mengusung apa kekayaan tradisi lokal dan menerima pengaruh dari luar. Makanya sebutan opera Batak itu bisa dimaknai sebagai opera gaya Batak.
0: Opera gaya Batak.
1: Opera gaya Batak.
0: Nah, ini biasanya bahasa pengantarnya memang harus Batak Toba atau supaya bisa dinikmati oleh halayak dengan penggunaan bahasa Indonesia.
1: Iya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominanlah bahasa Batak Toba, tapi ada satu dua cerita seperti cerita dari Angkola, tiga penggoda ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola, cerita guru Saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Yeah. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar
0: daerah
1: Batak
0: tersebut,
1: Toba,
0: ya?
1: Di luar Batak Toba.
0: Nah, kalau untuk pengambilan tema nih Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan opera Batak ini?
1: Iya, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklor yang ada kaitannya dengan folklor cerita rakyat seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Batak, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Boru Tumbaga, ya. Itu tema sosial. Maksudnya

0: film begitu.
1: Oke, dan ini untuk pada zaman dahulu ya Bang, mengenai opera Batak ini, dari masa dulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga ya, sekarang?
2: Iya, jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya, ya. Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana, misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diseleng-selingi sampai akhir pertunjukan, itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik, jadi seperti pertunjukan variatif real dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu.
1: Nah, ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya Bang ya, terus juga tema-tema sosial. Nah, pada saat dulu atau hingga sekarang pernah enggak mengalami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan?
2: Ya itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan, itu cerita ada unsur pembunuhan di situ,
1: kriminal. Boleh diceritakan sedikit Bang?
2: Ya, ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapanuntara, ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman, datang dari daerah Laubalang, itu daerah perbatasan Tanangkaro dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, sintua, semacam sintua, soal hutang, soal penggunaan uang ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang apa, uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung ya, tersinggung. Lalu kebetulan Guru Saman di situ, guru kata, guru ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu, guru Huria kebetulan, bukan sintua ya, guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Nah, mereka sepakatlah, udahlah, kira-kira itu nanti akhirnya dibunuh guru Huria itu, dibunuh istrinya yang sedang menghamil, dibunuh, dan yang tinggal adalah anaknya. Dan itu sering dikaitkan dengan apa, dikaitkan dengan kriminal waktu itu. Dan si Saman itu, Guru Saman itu dihukum secara hukum Belanda ya, di Tarutung waktu itu ada pos Belanda di Tarutung. Jadi setting waktunya itu sekitar kalau pemerintahan kolonial lah, tahun 1930-an lah. Itu cerita Guru Saman itu apa, kasus sosial atau kriminal.
1: Nah, selama Abang berkiprah nih di opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu?
2: Ya semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik,
1: yeah.
2: Ya menarik secara apa? Secara sastra juga menarik, karena bahasa-bahasanya itu kan, penggunaan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang seperti sekarang, bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus kita buka kamus baru paham betul kalimatnya ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu, beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami, karena kata-kata, kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti. Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus ya, ketika revitalisasi opera Batak menggunakan misalnya contoh apa, teks percontohannya si Buru Tumbaga.
1: Nah, ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya, atau di-share ke media sosial sesuai dengan

0: dengan kebutuhan sekarang nih Bang?
1: Ya, jadi saya setelah terlibat dalam revitalisasi punya pikiran janganlah hanya cerita yang lama itu. Jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005 plot ya nanti diceritakan oleh Ibu Leni itu ada untuk melanjutkan revitalisasi. Di plot lah, melalui plot kita mulai mencipta lah ada cerita-cerita yang baru. Dan saya sendiri juga ada membuat beberapa termasuk yang tahun 2018 ada judul Nai Hasagian saya buat, ada beberapa lah yang pernah di TVRI juga disiarkan, saya buat cerita yang baru. Tapi untuk film ini hanya saya mengadaptasi seperti film Anak Sesada misalnya, itu saya adaptasi dari cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba.
0: Nah, yang menjadi tantangan nih Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya.
1: Ya.
0: Kalau sekarang ini bagaimana nih Bang yang menjadi hal apa yang opera Batak ini harus bangkit kembali nih, seperti apa?
1: Ya, kalau opera Batak itu lewat program revitalisasi sudah mulai dikenal kembali, sudah orang-orang lokal atau di kawasan Tapanuli sudah mulai mencoba main opera Batak, meskipun tetap harus kita berikan informasi atau dramaturgi opera Batak itu sesungguhnya gimana. Kita juga sudah bekerja sama 3 tahun dengan isi Padang Panjang misalnya, mereka lalu paham di sana pemain-pemain yang pernah terlibat dalam kerjasama itu lalu paham tentang opera Batak walaupun mereka bukan orang Batak. Ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada macam-macam gitu. Jadi macam-macam latar belakang etniknya, lalu opera Batak ini setelah kita bangkitkan tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja, siapa saja bisa main opera Batak itu, tapi kita jelaskan ini dramaturginya loh gitu. Mau kompromi bahasanya juga ya, kita ketika pertama kali ke Jerman 2013 pemain kita ada orang Jerman jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak itu dicampur-campur, lalu konsep itu kita bilang kompromi bahasanya.
0: Oke Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot. Saya penasaran nih plot itu apa sih, ya kan? Nah ini kita juga ingin berbincang bersama kalian nih Natalina Sipayung. Plot itu apa sih Kak? Boleh diinformasikan nih.
2: Plot itu pusat latihan opera Batak.
0: Iya.
2: Dimana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang, dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk dimana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung.
0: Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih, boleh diinformasikan, entah itu misalnya penggunaan format atau apa begitu?
2: Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih kita opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama tapi dengan konsep yang sekarang.
0: Nah, pasti ada yang namanya pro kontra ya, pro kontra. Artinya gini, ketika misalnya romantisme generasi lama mengenal opera Batak itu dengan alunan musik yang pakem begitu ya. Nah ini bagaimana tentang pergolakan atau pro kontra di masyarakat mengenai revitalisasi ini, ada nggak?
1: Bisa jawab ya soal ini, soal pro kontra revitalisasi. Iya. Awal-awalnya revitalisasi itu mana mungkin dia bisa bangkit lagi.
0: Nah.
1: Dan kasarnya malahan ada yang bilang, bukan kamu yang mengubur itu, kok kamu yang membangkitkan. Kira-kira begitu.
0: Yeah.
1: Tapi setelah bisa terbukti, bisa kita revitalisasi, kita pertunjukkan lewat cerita Si Burtung Baga misalnya. oh bisa juga ya, katanya, termasuk pemain-pemain yang lama itu, yeah, pemain-pemain Opera Batak terdahulu, sebelumnya mereka pesimis, lalu mereka melihat, oh bisa juga ya, cemana kamu buat itu, cemana kalian buat, ah, kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya, apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya, mau belajar lalu kita support terus, kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana kita terangkan ya, kita buat workshop ya. Jadi fungsi plot misalnya itu memfasilitasi generasi baru dan pemain lama, di sanalah mereka bertukar, yang lama memberikan pengalamannya. Ada beberapa pemain lama itu mau bergabung ke plot, seperti almarhum Julkai Darab, almarhum Alister Nenggolan, dan beberapa orang lagi. Dan mereka berbagi, oh kami dulu kalau main ini begini-begini. Oh ya, anak muda, generasi baru mulai memahami, oh begitu rupanya. Tapi kami tidak pintar dengan bahasa Batak Toba yang lama. Ya udah, dicampur-campur aja. Ya, yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami. Dan apa yang tidak bisa saya terangkan, nanti mereka tambahi. Ya, pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol, ya. Tidak.
0: Dan menonjol. Untuk ini nih Bang, saya juga yang tergelitik dengan generasi lama yang masih eksis, mungkin masih ada nggak? Entah itu opung atau siapa generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini.
1: Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai punya orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai saja lah, ya. Kalau mau main dia, oke. Tapi kalau untuk militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama itu. Bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti, misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan. Sekarang kita nggak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok nggak ada layarnya? Ya tiga layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Iya, kalau ada pakai layar harus ada lagi minimal dua orang tarik buka layar. Harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan. Enggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian enggak dipotong honornya biar beli layar kita? Oh, enggak usah lah. Ya, jadi
0: pencahayaan maka, gimana
1: kemudian itu, juga lampu dulu kan lampu general lah. Pakai strong king katanya lampu-lampu yang waktu itu dikenal gitu. Jadi itu kan enggak mungkin. Itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan opera Batak setelah revitalisasi dibuatlah strong king itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Kalau sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat-sifat dari pertunjukan ini sebenarnya karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi, bukan harus berani kembali ke yang lama, tapi begitu biasanya seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi, termasuk seperti Katopra, Ludru, beradaptasi dia apa yang berkembang.
0: Jadi artinya opera Batak pun mengalami perubahan ya Bang ya?
1: Ya perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya.
0: Iya.
1: Tetap melihat, oh dari mana dia datang, ya. Tradisi-tradisi yang dibangkitkan atau dimanfaatkan pada opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika grup Operasi Lindung sebagai grup percontohan revitalisasi, kita naikkan pakai keroncong di situ.
0: Oh, okay.
1: Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Yeah. Ya, di Tarutung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu kita coba main gitarnya juga kita coba, ya. Nah, kita beradaptasi. Tapi kalau keyboard belum kita pakai, ya.
0: Nah, ini terkait tentang alat musik nih, Bang. Kita juga ingin mendengarkan nih alat musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini Abang dan Kakak, kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak. Berikut ini.

0: Baik, Abang dan Kakak, tadi kita nikmati alunan instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu Si Buka Pikiran, ya. Ini Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi?
1: Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi. Begitu. Enggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi.
0: Iya. Dan kalau lengkap tadi kan ada dua instrumen ya. Jika lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya?
1: Nah, kalau lengkap biasanya ada dua jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang asapi. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung sama hesek gitu. Sedangkan gondang asapi ada hasapi dua buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek.
0: Ya, ini beralih sedikit nih ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan?
2: Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilhang Gultom, mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, keretung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak, sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar, sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batakem itu, kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya, seperti itu.
0: Oh ya. Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga ingin penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan, tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ilham bilang gitar gitu?
1: Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu.
0: Artinya kolaborasi bisa ya?
1: Iya, tapi dia kadarnya, musik tradisionalnya harus memang
0: tetap menonjol.
1: Oke.
0: Iya. Dan tadi Abang juga menyinggung tentang tulina. Saya penasaran nih,
1: tulila.
0: Saya bukan orang tulila ya.
1: Iya, tulila.
0: Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tulila itu seperti apa.
1: Nah, tulila itu sejenis alat musik tiup ya, sejenis alat musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah. Ditiup dari tengah dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran Danau Toba gitu.
0: Iya, Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih?
1: Iya, harus sih. Itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai backsound ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu.
0: Iya, baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Los madia aku mesin abaraku. Dia bunga tu mumpang-mumpang na bagas di harangani.
1: Jadi benar, lo bagus tu meninggal.
2: Nanto wana di dokne. Patene sami jadi yo wana mungkin tu so. Ayo dong kutu saat ke sini.
1: Guru!
3: Iya Tuhan.
1: Bayu kembali.
3: Baik Tuhan. Kita amin tengah.
2: Buruk kubasian. Kukuri pukul semua. Jalan bagi aminan.
4: Ya pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai opera Batak. Nih Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa?
5: Cerita ini apa menceritakan bahwa si Pulo Batu itu adalah cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja 12.
4: Oh, jadi
5: ceritakan itu.
4: Iya.
5: Dibayangkan secara apa? Secara imajinatif seandainya ada dinasti itu berlanjut ya, kira-kira Pulo Batu inilah Sisingamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu.
4: Jadi penyampaian apa namanya silsilah dilakukan juga melalui opera Batak ini ya, Bang,
5: iya,
4: ya.
5: Silsilah dan hubungan keluarga ya, hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulo Batu itu.
4: Iya. Dan masa kejayaan dari opera Batak ini kira-kira tahun berapa, Bang? Masih diminati terus bagaimana tentang alur mengalami kemundurannya dan upaya dari plot nanti kita juga akan berbincang bersama kali ini. Gimana nih, Bang?
5: Iya. Mulai tahun 1980-an mulai surutlah itu, ya. Mereka bilang melep-lep kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak, mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya opera Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja, termasuk oleh apa menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015 dan 2017 dan 2018. Jadi juga sudah apa kayak kita bawa ke Vietnam bersama isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur.
4: Nah, ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalian nih, untuk peminat atau pemain atau pelakon dari opera Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang punya bakat alam juga bisa bergabung di plot?
6: Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan, itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Jadi siapa aja bisa bergabung.
4: Siapa aja boleh ya.
6: Siapa aja boleh.
4: Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa gitu?
6: Tidak. Kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot, kalau ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot. Dimana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brower dari Belanda.
4: Oke, jadi artinya tetap eksis ya plot ini melalui opera Batak dan tidak hanya opera Batak juga ya di situ.
6: Iya.
4: Ini Bang Thompson kedepannya nih tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian opera Batak sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjebatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru.
5: Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Opera Batak Camp, kita kasih satu contoh ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Ah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru Ya, misalnya kayak Padang Panjang sampai 2 seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu, meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data, yeah, dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi,
4: artinya
5: apa segala macam.
4: Dituntut kreativitas untuk pemain,
5: ya,
4: musik
5: kreativitas
4: juga.
5: Kreativitas dan inovasi. Yeah. Nah, kita dorong itu. Yeah. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru. Harus ada dong tarian-tarian yang apa, yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah, mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu? Yeah. Harus kita jelaskan. Saya tahu idenya tari itu harus begini, harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu.
4: Tanpa gitu, melepaskan ke apa namanya, ke khususan atau kepakeman dari alat,
5: iya,
4: musik itu ya Bang.
5: Jadi
4: ya?
5: Jadi orientasi ke depan rintangannya,
4: nah,
5: itu,
4: nah ini agendanya ke depan gimana nih?
5: Itulah penciptaan karya-karya baru di opera Batak, okay, baik lakon ceritanya, yeah, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa sebatas memori, yeah, dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu. Betul. Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan apa ditonton oleh semua orang, ya, bukan hanya orang Batak. Terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang apa bilingual yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru.
4: Iya. Ya. Baik nih, di kesempatan sesi terakhir ini kita juga ingin mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini dari Bang Thompson. Bagaimana harapan kedepannya nih mengenai opera Batak?
5: Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide apa revitalisasi itu, kemudian ada apa kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka apa pintu-pintu kepada tradisi dan apa interaksi-interaksi apa interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan.
4: Ya, silakan juga untuk kali ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga opera Batak.
6: Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan opera Batak, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton opera Batak tersebut.
4: Oke.
6: Dan menciptakan generasi-generasi baru, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri.
4: Nah ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Siahaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batak Camp, etnomusikolog, untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari opera Batak?
7: Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya.
4: Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih.
8: Sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Ivan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasanya opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah atau sebagai pelaku kah atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari opera Batak ini. Dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior seperti Bang Thompson juga, tetap mendukung generasi muda, tetap mengajar generasi muda juga.
4: Baik Abang dan Kakak, kesempatan hari ini tentunya hampir di penghujung persoalan kita di obrolan budaya RRI Net, yang mana harapan besar mengenai Batak Toba, maksud kami harapan besar mengenai opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham, juga Kak Leni ya. Sukses selalu untuk plot dan juga opera Batak. Dan mengakhiri persoalan kita ya, kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya di kesempatan hari ini, alunan lagu Anak Tading-Tadingan. Sampai jumpa, dan tentunya kita akan hadir kembali di obrolan budaya berikutnya. Horas.

4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompat. Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Hei, sini! Maya kabarnya, Nek?
1: Mencua-cua, Abang. Ah. Abang kai berita, Nak?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Kesana? Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya kan, Nek? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, main.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani kakak bersama Raja pastinya di malam hari ini menemani di Sapa Malam. Ya, ini udah dari tadi nih handphone kita. Angkat dulu penelpon pertama kita. Halo Sapa Malam Pro4.
2: Sapa Malam Pro4.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Nga.
2: Gimana kabar Siti malam nih?
1: Mendai.
2: Amin ya Allah. Saya lagi ketemu nih ya.
1: Amin.
2: Nah, malam ini Pak Nga ada lagu Subang dan Kulo.
1: Itu Melayu?
2: Iya.
1: Apa? Subang apa?
2: Subang dan Kulo.
1: Subang.
2: Subang
1: dan Kulo boleh.
2: Yo, salamnya ya.
1: Yo.
2: Untuk Cynthia, Amel, Angas, saya semuanya ya. Ada tetangga sini Pak Anto, Bang Jono juga selamat malam. Bu Ratmi, sehat Bu Ratmi. Pak Farida juga sembada, Opa Rasa, Pak Tanjung juga sehat Pak Tanjung. Untuknya itu Bang. Bang Arman juga, Bang Al juga, Udaknya Srijal, Bang Srijal Buana, Mas Adi Ganjar, Bu Wati di Tamora ya. Untuknya Mama Rizky, si Bang Lemon, sama Rizky, sehat-sehat kelas tuh, neneknya juga sehat-sehat. Untuknya Mbak Putri Madu di Cermal, anak cucu menantunya sehat-sehat. Pak Bambang, Umi Sumi, Bu Nomi Cipa juga sehat-sehat Bu. Cantik Manis juga, Bunda Epa, Bunda Ginting, Puan Ira. Di perapat, sehat-sehat anak-anak di sana. Pak Abdullah, Bu Nurhati, Jack juga, sehat-sehat. Untuknya Wira, sehat-sehat ya Wira. Untuk Ipan Ina di Pandragu, Bang Irfan. Untuk Jeng Tini di Helpen, Mbak Legi-Legi juga. Bu Nurhati, sudah banyak panggang bersalam ya. Ya, pokoknya semua-semua yang monitor, walaupun tak tersebut, ya pasti doa aku semua sehat-sehat semua. Banyak rezeki semua, tetap biar Allah. Jadi juga sehat-sehat bagi selalu ya.
1: Amin, amin Pak.
2: Pak Ngah doa aku sukses ke depan tetap dalam Allah.
1: Amin.
2: Makasih Pak Ngah balik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ngah tadi ya. Ini telepon kedua kita angkat dulu Bang Kakak. Halo, Sapa Malam Pro4.
3: Halo, Sapa Malam Pro4.
1: Iya, ada siapa di mana?
3: Assalamualaikum Kakak.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dari Bang Jack kakak.
1: Oh Bang Jack, gimana kabarnya Bang Jack, sehatnya?
3: Sehat kakak.
1: Mau request lagu apa?
3: Kakak, aku mau dengar lagu Tapsel lah kakak.
1: Tapsel, siapa yang nyanyi?
3: Judulnya Bang Nasution kakak.
1: Bang?
3: Bang Nasution.
1: Bang Nasution, ndak ada.
3: Gak ada kakak ya.
1: Siapa yang nyanyinya, yang Bang Jack
3: Mel? Yang ini cewek kakak. Bukan Pak Angah yang nyanyi kakak.
1: Ya, pastinya bukan, kalau Pak Angah yang nyanyi lagu Melayu dia.
3: Iya.
1: Ini kalau misalnya Tapsel nih Bang, banyak yang nyanyi cewek dari Nila Sari. Terus ada dari siapa lagi nih?
3: Banyak. Pokoknya judulnya Bang Nasution.
1: Enggak ada dia.
3: Gak ada ya.
1: Bang Jack mau.
3: Hah?
1: Bang Jack.
3: Janganlah, masa nyanyiin untuk diri sendiri.
1: Iya, ini judul lain mau.
3: Gantilah kakak kalau kayak gitu kakak.
1: Apa itu?
3: Lagunya si Neti Pera kakak.
1: Neti Pera, Karo.
3: Lagu Karo kayak kak.
1: Yang ada ya.
3: Apa ya kira-kira kakak ya?
1: Ini ada Bulan Mabah Cerita, Cantik Manis di Skip.
3: Kok nama orang disebut-sebut judul lagu kakak?
1: Emang ada lo Cantik Manis?
3: Tapi dia enggak cuma nggak Cantik Manis doang namanya kakak. Cantik Manis gitu loh.
1: Oh gitu loh. Terus ada Megamang, Tenah Busu, Lau Meco, Kopi Ras Susu, Angin Si Rembus, Bosan Kau Lalit. Pokoknya banyak sih ini dari Neti. Abang mau yang
3: yang agak ujung-ujung dia kakak, nggak ada nggak?
1: Yang agak ujung-ujung, Sifat Pribandino, terus ada Ula Ganteng-Ganteng. Ada
3: gila, kakak.
1: Ula Ganteng-Ganteng.
3: Jangan di PHP-in kakak.
1: Oh itu artinya?
3: Iya.
1: Boleh.
3: Jangan di PHP-in ya kakak ya.
1: Insya Allah. Salam-salamnya.
3: Salam-salam aku kakak ya.
1: Nih.
3: Buat Pak Ngah tadi ya. Ada juga Pak Jenal Tanjung. Ada juga Bu Ratni. Ada juga buat Kak Farida Sembada. Kakak-kakak, kalau dengar suaraku kayak gini gak pengen nabok kakak?
1: Pengen nampar sih.
3: Ada juga buat Pak Abdullah beserta Bu Nur. Ada Ira Tarijan. Ada Bu Wati Tamora. Ada Mas Abdo Sintis. Ada Opa Rasa. Ada juga buat siapa tuh? Bang Adi Jenjir. Pokoknya buat muamuanya ya kakak.
1: Oke.
3: Buat kakak selamat tugas kakak.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, di dada malam selanjutnya kita angkat dulu bang kakak. Halo, selamat malam perempat.
4: Suara budaya Nusantara.
1: Ada siapa di mana?
4: Diri di sini.
1: Siapa?
4: Wira di Langkat.
1: Ada bang Wira. Gimana kabar malam hari ini bang?
4: Alhamdulillah sehat semenjak dapat oleh-oleh kerang.
1: Wih ngeri, menyindir ya.
4: Apa iya? Sombong kali ya satu mobil pun.
1: Hah?
4: Dipanggil cuek pula itu.
1: Kapan?
4: Kapan ya kapan-kapan lah.
1: Ih pandai abang nih ya.
4: Gak pandai serius.
1: Di mana lo? Mana ada satu mobil apanya?
4: Ya, kalau nggak ada ya udahlah.
1: Ih, udahlah mau lagu apa bang?
4: Lagu ada dari timur.
1: Dari timur, sebentar ya. Iya. Mana nih? Kok nggak ada dia? Ini deh, oke boleh. Lagu apa tuh?
4: Yang gampang, yang muncul di situ apa?
1: Yang muncul, Tahan Rindu, Termonitor, Gaya Lama, Karena Susah Yang.
4: Yang pertama aja, yang pertama, Tahan Rindu.
1: Tahan Rindu boleh. Salam-salamnya.
4: Salamnya tadi ya buat Bang Dik tadi kan?
1: Benar.
4: Bang Dik, ada juga Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah, ada Bapak Tampan ya. Ada juga Mas Bambang di Dinje, ada Umi Sumi, ada Pak Jiman juga, ada Bang Bogel, ada Rani di Peringgan, ada Bang Adi Genjer, ada Bang Armana Cibuan, ada juga Cantik Manis gitu loh, ada juga Mbak Farida di Mbak Farida Sembada. Ada semua-semua lah ya. Idol semua lah Najla.
1: Kenapa?
4: Idol bagaimana?
1: Apanya?
4: Gak bersuara, kepala bersuara serem kali.
1: Ya udah, nanti Najla puterin lagunya ya.
4: Oke, buat Najla. Sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Itu rutan di situ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Wira di Langkat tadi ya. Nah ini sudah berapa lagi kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
5: Halo, selamat malam perempat.
1: Iya, ada siapa di mana?
5: Cantik Manis gitu loh.
1: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Mbak Cantik Manis?
5: Waduh, girang banget lah.
1: Oh, gitu ya.
5: Karena tim kesayangan Cantik Manis menang.
1: Oh. Nah, gue gak paham-paham pula ini yang gini-gini nih.
5: Ya Marlon, soalnya Marlon gak ada. Saya ejekin nanti dia kalau Ronaldo, ya kan.
1: Apa rupanya yang menang?
5: Ya belum menang sih, masuk inilah delapan besar gitu. Yang saya pikir tadi Marlon.
1: Enggak. Iya.
5: Rupanya Najwa ya.
1: Betul.
5: Soalnya saya mau ngejei dia. Tim kesayangannya udah pulang kampung.
1: Kayak lagu Minang ya.
5: Iya. Tim kesayangan dia udah pulang kampung menangis. Tinggal tunggu mudah-mudahan Messi kesayangan Cantik Manis. Kalau Marlon kan ada kan. Ini siapa Messi? Udah tahu. Najwa.
1: Iya, mau lagu apa?
5: Lagu Bata ada apa ya lagu Bata? Ini apa ya? Enggak ada ya si Dolly Parr Gitar enggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini aja lah. Bojak Bortung aja.
1: Bojak?
5: Bojak itu kata besar.
1: Bojak Bortung boleh.
5: Ya, kalau Bojak Bortung namanya kalau Batak. Kata besar gitu loh.
1: Gitu, oke. Nanti aja puterin ya, salam-salamnya.
5: Salam lah buat yang pertama, Pak Engah ya kan? Pak Engah, cantik manis sudah ke sana, ke mana ya? Ke Percut ambil ikan. Pak Engah di mana? Percut. Najwa.
1: Iya.
5: Percut cantik manis ke Pasir Putih. Terus buatnya itulah ini sahabat cantik manis paling lama.
1: Siapa tuh?
5: Itu Jack Sandova. Jack Sandova, yeah. Apa kabar? Cantik manis gitu lah. Ada Bang Nirah tadi ya. Juga makasih sapaannya. Buatnya Pak Jainal Tanjung. Apa di kabar Bapak? Kapan lagi kita ketemu Pak di pesta gitu. Udah kenal lah juga sama Pak Jainal?
1: Belum.
5: Belum, cantik manis sudah kenal. Terus buatnya Pak Abdullah dengan Bu Nurhayati. Ada juga Arman Asibuan. Ada juga Ovarasyah. Ada juga Adi Genjer. Ada juga Pak Anto ya, Anto Sentis ya. Ada juga ketemu di pesta. Ada juga Susan Fairun lah kalau dengar. Mas Susa, Mas Fairun juga udah ketemu di Tanjung Mulia ya kan. Udah banyak sih ketemu sama cantik manis. Ada juga udah ku sayang, Wis Rija si ganteng. Apa di kabar? Terus buat siapa ya? Laki-laki dulu kalau enggak saya lupa lali. Terus buatnya Bang Wira jadi udah ya. Terus buatnya cewek-ceweknya lah. Buatnya Mama Ezra, Mama Rizky, ada Mbak Wati Tamora. Terus buat Mbak Dona Setia Budi. Ada juga ini Putri Madu. Terus buatnya Farida Farida di Sembada. Ada Ina juga ya. Terus buatnya Cynthia, ada Ririn juga, Rani juga. Terus buatnya Eva Pancur Batu, buat Mas Bambang di Binjai. Ya, buatnya siapa ya? Udah buat semua ya.
1: Oke deh.
5: Najwa, ya, kapan ya. Marlon siaran?
1: Bang Marlon, kapan ya? Besok.
5: Nanti tak ejek dia.
1: Besok dia besok.
5: Nanti tak ejek dia udah pulang kampung Marlon. Aduh, okay. soalnya mau nobar katanya kan. Kesayangan. Soalnya kalau cantik manis kalau nobar ini di Taman Bunga kan apa Gajah Mada.
1: Gitu,
5: kan deket ya. Dekat dari rumah kan gitu. Dekat sih. Siapa yang mau ke ya kan? Gitulah ya. Mudah-mudahan buatnya Bu Sinta lah kalau lagi dengar di Johor. Buatnya Ina juga ya. Ina di mana ya? Di mana ya Ina? Di Pantai Labu ya? Iya kan?
1: Kurang tahu Najwa.
5: Ya Ina di Pantai Labu. Buat semua selama memang saya jarang-jarang masuk, cumanya saya dengar kalau lagi ada bola saya enggak konsen kalau kayak semalam sebenarnya dengar cumanya enggak konsen karena udah hampir kalah kesenangan saya 2-0 tak tahu akhirnya menang juga. Aduh, saking menangnya Messi ku nangis. Saya jadi sampai sedih gitu namanya. Saya suka bola, hanya dua. Saya suka bulu tangkis dengan apa? Bola dunia kalau Indonesia kurang sih.
1: Okay.
5: Buat Najwa, sehat selalu ya adikku sayang.
1: Amin.
5: Untung dikasih jalur.
1: Iya. Ya udah nanti aku puterin lagunya ya, Pak ya.
5: Bener ya. Okay. Lagunya ya enak loh lagunya. Mm. Buat semua aja ya. Mm. Salam kekompakan, salam kekeluargaan semuanya.
1: Iya.
5: Buat Nyanda Jua selamat bertugas. Dadah, bye bye.
1: It's
5: the best.
1: Oke, nah satu lagi emang kakak sebelum nantinya aja puterin lagu request dari fans yang perempat. Oke, okay, halo, siapa malam perempat?
6: Suara Budaya. Nusantara.
1: Iya, ada siapa di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih?
6: Masa digenjer lah di Marenda.
1: Masa digenjer gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah dari ujung rambut, ujung kaki, tengah-tengah semuanya sehat.
1: Oke.
6: Nah juga sehat kan?
1: Sehat dong.
6: Mantap lah kalau begitu. Yang penting itu keluarga sehat kan, yeah, gitu kan.
1: Oke.
6: Lagunya Pucu-pucu aja ya.
1: Pucu-pucu itu Indonesia Timur. Eh itu dari mana?
6: Indonesia Timur. Masa Pucu-pucu keluar ya tuh siapa? Relatul gak salah itu.
1: Bentar ya.
6: Selendang patah-patah.
1: Iya, Yopi Latul boleh. Nanti udah putarin ya.
6: Ya, salam-salamnya untuk Bu Sinta yang pertama ya. Di Johor. Cantik manis tadi ya. Nah, udah itu Bang Wira. Ada juga Pak Nga. Yang kedua dia Pak Cek. Nah, udah itu Pak Abdullah Bu Nur. Pak Jainal Tanjung. Bang Paris. Ada juga Bu Ratmi. Di Martubung Bu Ratmi ya.
1: Iya benar.
6: Udah itu ada Sebada Anum. Udah itu Sopo Meneh. Puan Ina di Pantai Labu sama Bang Irfan. Susana Burung gak ginting. Eh kok kayak Susana Burung ginting. Udah itu ada Mas Anto di Sintis. Ada juga Sopo Meneh ya. Semua-semua aja lah ya Najwa ya.
1: Semuanya, oke boleh.
6: Buat Najwa selamat bertugas. Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, emang kakak Najwa puterin dulu ini pasti lagunya. Dan pastikan tonton-tonton sama Najwa di Sapa Malam Perempat. Karena nanti Najwa menemani sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
0: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

pernah bilang sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, saya mau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saya di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu. Saya harap kau setia menunggu sampai nanti kembali bertemu. Jangan lupa makan, baby. Harus tetap ingat waktu. Waktu. Sayang kau baik-baik di situ. Hanya itu yang saya mau. Yeah.

Simpan semua dan jaga tumpu janji. Simpan erat-erat taruh dalam kupu hati. Jaga mata, lapis kupu rindu. Tunggu setiba, berpisah lain jauh. Saling percaya, itu kau harus tahu. Ingat satu, kau tuh yang samau.

0: 88,8 FM Rumah Tanya Medan, suara budaya Nusantara masih bersama lagi pastinya. Ini sudah ada telepon lagi, kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
1: Malam Najwa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cynthia.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, kabar Windy. Ya kabar Windy, kabar Najwa.
0: Habis gabung dari sebelah ini. Iya, sehat.
1: Iya,
0: mau request lagu apa, Cynthia?
1: Coba apa dari lagu, coba keroncong coba.
0: Keroncong, mau lagu apa? Ya
1: ini, Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati.
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya ya. Buat Pak Nga, buat Ung Sumi, buat Pondrege, buat Putri Madu, buat Arman Simbuan, buatnya. Semua-semua
0: ya. Iya, boleh.
1: Buatnya
0: Nazwa, selamat tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia ya. Ini sudah ada penonton lagi, kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam perempat.
2: Selamat malam perempat.
0: Iya, ada
2: ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ada Najwa di sini. Ini dengan siapa?
2: Mbak Najwa. Pak Jiman Amanda Melangkat lho Mbak Najwa.
0: Pak Jiman, sehat, Pak?
2: Sehat, Mbak Najwa sehat.
0: Sehat.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa, Pak?
2: Lagunya lagu Karo aja lah ya, Biring Manggis.
0: Biring Manggis, bentar.
2: Kalau nggak ada Nangka Muda.
0: Biring ya, dia pakai M ya? Nah.
2: Iya.
0: Biring Manggis, oke boleh, Biring Manggis.
2: Salam lah ya,
0: Yoi.
2: Mbak Najwa. Buat Bang Bira tadi ya.
0: Iya.
2: Cantik manis loh. Nengok bola aja buat cantik manis ya kan.
0: Betul.
2: Nah, asik ke bola aja, nanti kena bola baru tahu. Terus Bu Wati, Bu, terus Rida Pratama ya, paling ganteng ya. Terus buat Bunda Epa, terus Mas Bambang Umi Sumi ya. Susana Bro Ginting, Mama Riki, Putri Madu, Bu Ratni, Pak Abdullah, Pak Jainul Tanjung, Mama Ejra, Koko Bowo, Pak Nga atau Mas Paijo, Bang Paris, Cynthia, Bu Parida Sembada, buat Centini,
0: iya.
2: Buat Pak Latif, buat Puan Nina Pantilabu lah ya, buat semua-semua lah. Buat Mbak Najwa, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya, ini ada penyusup.
3: Aduh, apa namanya nih ya? Saya sudah lupa. Halo, selamat malam abang kakak semuanya ya, di mana saja. Anda ya? Bukan Anda ya? Oh iya, abang kakak ya. Di 88,4 FM Perempat Medan, suara budaya Sumatera Utara. Ini kita
4: Nusantara.
3: Nusantara. Demi Allah lupa. Oh, oke. Okay. Ini kita ganti pemain ya di sini. Di sini sudah ada Vika, ada Rafika Putri di sini mau bacain WhatsApp karena kangen saya sama apa? Sapa malam Perempat. Oke. Okay.

0: Mas Lutris, MC Buana Najwa, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga Najwa gak sedih-sedih lagi. Karena aku cuma amin aja. Oke, ini kok pro dangdut? Salah dong. Selamat malam, sapa malam. Selamat malam, sehat dan Najwa sehat. Ini Ibu Ratni, request lagu Hampa ya. Salamnya untuk Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, Uda Yusrijal Pratama, Pak Anto, terus juga ada Pak Andi, Mas Al, Koko Bowo, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Susana, Bu Eva, Puan Ina, Farida Sembada, Bu Wangi, Umi Sumi, Centini, Ayang Parido. Terus juga untuk semuanya lah ya. Untuk Non Najwa yang cantik, sehat-sehat, lancar rezekinya, cepat dapatkan jodoh setian. Makasih Non, amin. Dadah Bu, bye Non. Oh ya, ini terus juga ada Pak Abdullah di sini. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Minta lagu Melayu, Jambi Remix. Uma, Jambi Remix ya. Judulnya Sebatang Kara. Ini udah remix tapi Sebatang Kara. Sedihnya dibawa bahagia berarti. Salamnya, salam-salamnya untuk Adi Genjer, Pak Anto Sini, Intis, Yoris Rizal Pratama, Opa Rasya, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Bang Arman, terus juga Koko Bowo, Wira Stabat, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Bu Eva, cantik manis. Buat rekan-rekan fans Perempat, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Terima kasih Pak Abdullah udah request lagunya di sini ya. Oh, udah gitu aja. Aku mau putar lagu dong.
1: Nggak, di sini dulu.
0: Ya udah deh, ini kita mau kasih lagu sedih tapi yang kita bawa bahagia dulu. Ada ini permintaan dari Pak Abdullah tadi ya, bukan reply 198 ya. Ini ada Sebatang Kara dari Jambi Remix dan ini masih terima telepon nggak di Sapa Malam? Oh enggak, oh kita sudah.
1: Jadi yang ini dulu,
0: oh gitu, ya udah deh kalau gitu terima kasih ya, ya udah, dadah, bye bye.

0: Oke, apa kabar? Masih bersama Jopo Seri. Sapa Malam ini sudah ada pelopor lagi. Kita coba angkat dulu. Yeah. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Good evening.
0: Good evening, Koko.
1: Is it Dr. Najwa, is it?
0: Iya, benar, Koko, Dr. Najwa.
1: How are you today?
0: I'm feeling good. How about you?
1: Still be covered at home.
0: Iya, oke. Okay. Mau request lagu apa nih, Koko?
1: Selinggit dua kupang lah.
0: Apa?
1: Selinggit dua kupang.
0: Seringgit?
1: Ya. Yeah.
0: Seringgit dua kupang boleh. Salamnya, ada. Salam-salamnya.
1: Tadi ada Pak Giban ya?
0: Mm.
1: Oh, Pak Giban udah baik ya?
0: Iya, udah.
1: Ada lagi pendekat ikan duyul sama Galaga Yusuf sama-sama. Bapak Yusi. Ada lagi Bapak Ya Bunda Lasmi dan keluarga. Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Ada lagi pendekat ikan duyung sama Daraja Yusri Jafratama. Ada juga itu Obedul alias Dukun Yongga. Mr. Faris dan Mr. Bogel. Ada juga Dr. Anto. Dr. apa? Oh ya, Cici Susana Bolong itu kakak saya ya tahu mbak selalu mulai lebih lancar usaha semua aja lah ya dari bumi sampai pelatih Pluto balik ke bumi, moga semua sehat selalu mulai lebih lancar usaha especially for Dr. Naswa including for all other Radio Republic Indonesia. Hello, Glenn Ford. I wish you all the best. Take care for your health, sister.
0: Mm-hmm.
1: If you go home, be careful, please. Have a great job and good luck for you in this 4 years this year. Good luck for you and your family. We bless you anytime.
0: Okay.
1: Lagunya ada?
0: Ada dong.
1: Thank you so much, Dr. Naswa. Yeah, good evening. Bye.
0: Bye. Ada Koko Bobo. Apa kakak yang masih mau bergabung ya? Karena ini kita juga sudah di penghujung waktu nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, Pak Zainal ya?
2: Betul.
0: Gimana kabar malam hari ini, Pak?
2: Kabarnya sehat walafiat.
0: Iya, alhamdulillah. Oke lah, mari
2: kita dengan ya juga.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Lagunya apa?
0: Mau request lagu apa?
2: Lagu Melayu, judulnya Tanjung Balai.
0: Tanjung Balai?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Ada.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Nyanyinya lupa, pencetaknya. Siapa aja boleh, pokoknya judulnya itu.
0: Coba bentar ya, soalnya oh, karena boleh. Udah di penghujung, jadi Nauja mau muterin di satu list aja.
2: Oh gitu.
0: Iya. Biar
2: lihat dulu.
0: Tanjung Balai, Tia Ramon ya.
2: Boleh.
0: Oke deh.
2: Salam-salamnya ya.
0: Boleh.
2: Mas Adi Jenjer, Bang Jack, Bang Paris, Bang Wira, Tanti Manis, Bang Al, Arman Nasibuan, kemudian Puan Ina, Pak Jiman tadi, Mas Antusentis, Mas Paejo, Isri Jel Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Isri Jel Buwana, Bu Wati Tamora, Ibu Ratni, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Tarijan, Bunda Eva, Bunda Mbak Centini, Pak Rida Sembada, Pak Trusan, Pak Jumari, Pak Latif, dan semua-muanya aja lah.
0: Oke, boleh.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ini udah sampai lagi, kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Malam.
0: Ada siapa ini?
3: FF.
0: Siapa tuh?
3: Frigin Fales.
0: Oh, ada Bang Frigin Fales. Sehat?
3: Sehat. Kalau kakak?
0: Sehat.
3: Iya.
0: Mau lagu apa, Bang?
3: Ikutnya lagu dari nih. Malioboro, Lu Sumbang.
0: Si Jali-Jali ya, dah.
3: Hah?
0: Si Jali-Jali. Abang Jali-Jali. Udah berkali-kali rekam soal gitu, gak ada itu di list. Iya, kalau
3: Jali-Jali lah.
0: Boleh.
3: Nah, itulah dia. Aku ke TVRI Jakarta tuh, Jali-Jali.
0: Ini dia, si Jali.
3: Iya, di TVRI Jakarta itu ya. TVRI Jakarta itu lagu.
0: Iya, udah, salamnya.
3: Itu Karin Letsu. Kenapa kabar, Karin? Untuk, apa, si Bowo itu, si Bowo, Bobuso, Lima Bonjol. Itu terjadi sama si Cynthia itu. Cynthia, Bowo sama Cynthia, kan jodohkan mau apa enggak tuh. Cynthia lagi patah hati tuh, Bowo. Untuk ini, siapa lagi ya? Untuk kakak semua kang cantik cantik dan semua jalan Polonia dua julid bang di jalan Mapas julid untuk Carmel dan semua jalan Kambaru istirahat semua jalan Bromo untuk apa lagi ya Zakaria jalan Bromo untuk
0: halo Halo, terputuskah? Halo, Bang Frigi, ini bisa dengar? Oh, terputus kayaknya ya. Oke lah, Bang Kakak, ini kayaknya penelpon terakhir untuk di malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Ada siapa di mana?
4: Selamat malam, Perempat Budaya Sumatera Utara.
0: Nusantara, ini kok jauh kali suaranya, nggak terdengar ini.
4: Nggak dengar?
0: Iya, jauh kali suaranya.
4: Alhamdulillah.
0: Ada ini, siapa?
4: Ini dengar.
0: Dengar, ini dengan siapa di mana?
4: Dengan Mas Bambang loh.
0: Mas Bambang mau request lagu apa?
4: Oh, lagu Batak aja lah.
0: Boleh. Apa judulnya?
4: Dari siapa ya? Dari ntar dulu ya.
0: Ayo, soalnya kita mau closing sapa malam nih, biar sempat diputerin lagunya.
4: Dari apa? Kita Barat.
0: Victor.
4: Terbarat.
0: Victor ada. Huta Barat ini ada. Parsobanan, terus ada Manduda Bayon, Luat Pahae, terus ada apa nih? Nadi Gadu-Gadui, terus ada Patoruk Roha, ada Pulau Samosir, terus
4: Pulau
0: ada...
4: Pulau Samosir aja.
0: Boleh, salamnya ya.
4: Salamnya pertama kali untuk warga Misumi ya. Selamat malam, salam sehat dan salam keluargaan ya. Ada Nopri. Ada Bang Al juga ya, udah lama. Aku kadang-kadang lupa Al. Di Kapten Muslim. Terus ada juga ini Pak Nga ya, alias Pak Ijo. Ada Wira di Langkat sama Pak Kiman alias apa ada namanya ada aliasnya di Patok Ular Popo Pak Kiman kan lo. Terus siapa lagi lah? Ada Anto ya di sana ya. Ada Paris. Udah naik ke Paris?
0: Belum.
4: Naik ke Paris. Ya enggak? Dan itu ini terakhir yang orang yang paling jelek ya. Yang di Tanjung Anom. Udah itu siapa lagi ya? Oh, untuk Bunda Eva lah. Bunda Eva. Sama Pak Spiron. Untuk orang yang paling jelek di Tanjung Anom ya. Untuk semua-semuanya aja lah ya. Halo,
0: oke, nanti Najwa puterin lagunya ya. Makasih udah bergabung di Perempat Sapa Malam ya.
4: Iya, Najwaku.
0: Oke.
4: Makasih banyak Najwaku.
0: Sama-sama.
4: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Pak Kakak, sampai di sini dulu pertemuan Sapa Malam kita. Pastikan tetap di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
5: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Profat akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pengancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Tetap Mika. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan.

Selamat pagi abang dan kakak, di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja kami 9 Juli 2026 dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang pagi hari ini ya. Diawali dengan lagu-lagu religi pastinya sampai pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan masih banyak lagi informasi-informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Anum hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 1 Medan, suara budaya.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 5 waktu Indonesia Barat saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Edisi hari ini kami 9 Juli 2026 bersama dengan Al-Ustadz Abdul Malik Sudiro SMM dengan topik kajian pahala atau dosa yang mengalir setelah mati. Pendengar boleh berbagi tanggapan dan juga mengirimkan pertanyaannya langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sapa Al-Ustadz yang sudah tersambung via line telepon WhatsApp pagi ini. Assalamualaikum ya Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, apa kabar pagi ini Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Barik ya.
1: Alhamdulillah, sudah lama tidak berjumpa Ustadz ya.
2: Iya Bang, baru.
1: Baik, sudah lama. Pagi ini dengan topik kajian pahala atau dosa yang mengalir setelah mati, benar ya Ustadz?
2: Iya benar Bang Riki ya. Tentunya
1: pendengar, kita akan simak mukadimah dari Ustadz sebagai pembuka kajian mutiara pagi hari ini untuk mengikuti topik kajian yang telah disebutkan tadi. Langsung kami persilakan Ustadz.
2: Iya, terima kasih Bang Riki ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, kemudian nikmat umur. Semoga semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentunya selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kajian kita berkaitan tentang pahala atau dosa yang mengalir setelah mati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun qasam min ujurihim shay'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wijruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun qasam min auzarihim shay'un. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh dengan perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh dengan perbuatan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada hakikatnya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu melalui ucapan atau perbuatan kita, pada hakikatnya itu akan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, ya, akan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi pada saat seseorang melakukan amal kebaikan yang mana itu akan menjadi contoh bagi orang lain, pada saat dia melakukan amal kebaikan tersebut, dia akan mendapatkan pahalanya dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Kemudian pada saat orang lain mengikuti apa yang diperbuatnya, perbuatan baik tersebut, jadi orang yang mencontohkan tadi juga akan mendapatkan bagian pahalanya. Semakin banyak orang yang mengikutinya, maka semakin banyaklah pahala yang akan didapatkannya. Bahkan pada saat dia sudah meninggal dunia sekalipun, atas apa-apa yang dicontohkannya masih dilakukan orang lain, dia akan tetap masih mendapatkan bagian pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia, ya. Masya Allah. Begitu juga kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang memberikan contoh yang buruk kepada orang lain, maka pada saat dia melakukan keburukan tersebut, dia akan mendapatkan bagian pahalanya. Kemudian apabila orang lain tersebut mencontoh perbuatan buruk yang dilakukannya, maka dia juga akan mendapatkan bagian dosanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, tentunya kita sama-sama meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Kita dalam kehidupan kita di dunia, pada saat melakukan amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan bagian pahala. Kemudian pada saat kita berbuat buruk atau berbuat kemaksiatan, perbuatan dosa, kita akan mendapatkan dosa. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Jadi pada saat seseorang melakukan amal kebaikan seberat biji zarah sekalipun, maka dia akan mendapatkan pahalanya atau balasannya. Begitu juga pada saat dia melakukan amal keburukan, ya. Sehingga pada saat kita akan melakukan amal kebaikan atau keburukan, kita harus benar-benar memikirkannya, benar-benar mempertimbangkannya. Apakah perbuatan tersebut perbuatan baik atau perbuatan buruk? Bahkan kita harus benar-benar memikirkannya, apakah perbuatan kita tersebut dapat memberikan contoh yang baik atau buruk kepada orang lain. Karena pada saat perbuatan yang baik kita lakukan dicontoh orang lain, kita mendapatkan pahala, akan tetapi kebalikannya. Pada saat kita mencontohkan yang buruk juga kita akan mendapatkan dosa. Contoh dalam keluarga kita yang terdekat, ada seorang ayah. Dia setiap saat memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, kepada istrinya, anak-anaknya, dari ucapannya, berkata selalu yang baik, berkata selalu yang jujur, begitu juga dari perbuatannya. Perbuatannya selalu mencerminkan ketaatan kepada Allah. Dia dicontohkan kepada istri dan anak-anaknya bagaimana dalam setiap hari itu harus melakukan kewajiban, yaitu ibadah sholat yang 5 waktu. Kemudian dari contoh yang dilakukannya, anak-anaknya dan istrinya mengikutinya, maka insya Allah seorang ayah atau seorang suami tersebut pada saat anggota keluarganya mengikuti atau mencontoh apa yang dilakukannya, dia akan mendapatkan bagian pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Pada saat seorang ayah sudah meninggal dunia, kemudian anak-anaknya masih melakukan apa yang dicontohkannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan bagian pahalanya dari apa-apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, berkaitan dengan judul kita yang sangat penting lagi di era digital saat sekarang ini, tentunya apa yang kita upload, apa yang kita bagikan, kita share ya kepada orang lain melalui media digital kita, apakah itu media internet kita ya, media digital kita, media sosial kita, WhatsApp kita, Facebook kita, TikTok kita, atau YouTube kita. Kemudian kita share kepada orang lain apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita lakukan tersebut adalah yang contoh yang baik-baik, kemudian diikuti oleh orang lain karena melihat media sosial kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala, bagian pahala yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui bersama sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, di era digital saat sekarang ini, yang menonton media sosial kita itu bukan hanya ribuan, bisa jadi jutaan. Kalau dari apa yang kita upload atau kita bagikan itu yang baik-baik, contoh yang bagus, kemudian diikuti oleh ribuan bahkan jutaan orang yang melihat, ya, yang melihat video kita atau unggahan kita, kemudian mereka contoh, maka insya Allah kita mendapatkan pahala banyak yang banyak tersebut. Ya. Akan tetapi kebalikannya, pada saat ada seseorang dia mengupload atau membagikan konten-konten atau video-video yang tidak baik, yang tidak senonoh, menampakkan auratnya dengan pakaian-pakaian minim, na'udzubillah, semoga. Kemudian dicontoh oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan juga bagian dosanya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, jangan pernah kita berpikiran bahwasanya pada saat seseorang meninggal dunia, konten yang di-share-nya atau dibagikannya juga akan berhenti. Tidak. Walaupun seseorang sudah meninggal dunia, akan tetapi video atau ucapan yang pernah diunggahnya atau pernah dibagikannya kepada orang lain melalui media digitalnya, itu akan tetap hidup walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya pada saat kita di era digital saat sekarang ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, marilah kita manfaatkan media digital kita, baik itu media sosial kita yang ada melalui Android kita, HP kita, marilah kita share adalah ucapan-ucapan atau unggahan-unggahan video yang baik-baik, yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Contoh, kita contohkanlah dalam unggahan kita tersebut, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah sholat, bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang benar dan baik, bagaimana kita bersedekah atau berinfak setiap saat. Ya, kita terangkanlah tentang pemahaman-pemahaman agama melalui media sosial kita, melalui media internet kita, sehingga menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Maka insya Allah, apa yang kita unggah tersebut, kita akan mendapatkan bahagian pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, karena yang kita unggah akan tetap hidup, ya, karena akan tetap dilihat oleh orang melalui media sosial kita. Dan tetapi begitu juga kebalikannya, berhati-hatilah kita pada saat kita akan mengunggah atau membagikan melalui media digital kita hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk melakukan yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan bahagian dosanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, marilah kita benar-benar memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam kehidupan kita, baik itu melalui kehidupan kita sehari-hari ataupun melalui media digital kita, untuk memberikan contoh yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang berteman dengan kita melalui media sosial kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan mukadimah dari Al-Ustadz tentunya pagi hari ini di kajian Mutiara Pagi, ya. Pendengar setiap Pro 1 yang ingin memberikan tanggapan langsung kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan sudah masuk. Dari diawali dari pertanyaan Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, apakah wakaf itu hanya untuk masjid saja? Apakah kalau kita bersedekah untuk misalnya pagar atau mungkin kamar mandi sekolah, itu termasuk amal jariah yang terus mengalir pahalanya atau tidak, Ustaz? Begitu. Boleh ya. Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih, Bu Arik, ya. Terima kasih Bu Aslah di Palu Kuro atas pertanyaannya. Berkaitan tentang wakaf, wakaf artinya kan berhenti, ya. Berhenti artinya apa? Berhenti artinya apa yang sudah kita berikan itu, ya, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita sedekahkan, ya, itu tidak lagi menjadi milik kita. Akan tetapi kita serahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umum atau orang lain. Tidak hanya kita bersedekah atau berwakaf untuk masjid, ya. Apapun sedekah yang kita lakukan, kalau manfaatnya masih bisa dirasakan oleh orang lain, selama itu masih bermanfaat, kita akan masih dapat mendapatkan pahalanya. Contoh, pada saat seseorang bersedekah mushaf Al-Quran, seumpamanya, ya, itu berarti dia berwakaf mushaf Al-Quran tersebut. Selama Al-Quran tersebut dibaca oleh orang lain dan dapat bermanfaat, maka selama itu pula dia mendapatkan bagian pahalanya. Begitu juga pada saat kita berwakaf atau bersedekah pagar, ya, bersedekah untuk pembangunan jalan, berwakaf untuk, seumpamanya, untuk panti asuhan, ya. Jadi apapun yang kita berikan atau kita wakafkan dari harta kita, dari apa yang kita miliki, kemudian masih memberikan manfaat kepada orang lain, selama itu masih memberikan manfaat, maka insya Allah kita akan masih mendapatkan bagian pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Tidak hanya berwakaf untuk masjid, ya, untuk kemaslahatan umum, pembangunan jalan seumpamanya, pembangunan panti asuhan, pembangunan pagar dan lain sebagainya, maka insya Allah kita masih mendapatkan bahagian pahalanya, baik kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Allah alam bisawab.
1: Baik, berlanjut dari pertanyaan Ibu Afni, ya. Ustadz, apakah kita berdosa jika kita menyuruh suami misalnya atau mungkin keluarga, anak dan cucu sholat dengan kondisi marah begitu, Ustadz?
2: Ya, terima kasih, ya. Terima kasih, Mbak, ya. Apakah kita akan berdosa pada saat kita menyuruh anak-anak kita untuk taat melaksanakan kebaikan lah kita bilang ya, tidak hanya ibadah sholat ya, seluruh kebaikan ya. Tapi kita menyuruhnya dalam keadaan marah seumpamanya ya, Masya Allah. Jadi pada saat seseorang marah atau timbul amarah dalam dirinya sebagai manusia, itu adalah sifat yang wajar ya. Karena sifat dasar manusia memang ada rasa sedih, marah, gembira ya. Itu adalah sifat dasar atau memang sifat yang sudah ditanamkan Allah dalam diri manusia itu. Akan tetapi ya, bagi kita keseluruhannya sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada saat ada kita menginginkan sesuatu, contohnya kita ingin anak-anak kita menjadi orang baik, akan tetapi anak-anak kita sulit untuk dibimbing, sulit untuk diarahkan, sehingga timbul rasa amarah dalam diri kita. Apakah ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sah atau tidak ya? Ataukah kita akan mendapatkan dosa dari amarah yang kita lakukan ya? Ini terpulang kepada niat kita ya, innamal a'malu binniyat kata Allah. Jadi pada saat seseorang marah kepada anaknya, contoh dengan suara yang agak keras menyuruh anaknya untuk sholat, itu tergantung niat oleh orang tua tersebut. Bisa jadi itu trik yang kita lakukan, cara yang kita lakukan supaya anak kita takut dan mau dia sholat ya. Jadi kalau kita ngomongnya dengan lemah lembut terus, sholat nak, tolong sholat nak, anak kita tetap nggak mau, kemudian kita marah dengan cara memukulnya dengan kasih sayang, tapi niatnya harus lillahi ta'ala ya. Walaupun kita marah, tapi kita niatkan lillahi ta'ala. Ya, apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk mentaati perintah Allah. Semata-mata adalah untuk karena sayangnya kita kepada anak kita. Walaupun kita marah, insya Allah kita mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi apabila seseorang ingin mengajak orang lain, akan tetapi dengan amarah yang luar biasa, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, memberikan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya, mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh ya, mengatakan seperti binatang dan lain sebagainya, ya tentunya kita akan berdosa ya. Makanya kita pada saat mengajak orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala ya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pada saat kita berdakwah kepada orang lain harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak ya, tidak boleh dengan amarah. Jadi pada saat kita, Bu ya, ingin mengajak anak kita, suami kita untuk berbuat baik, maka kita harus lebih banyak bersabar, jangan lebih banyak marah ya, karena yang dapat membolak-balikkan hati suami dan anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengajak dan mengajak ya. Maka insya Allah kalau kita niat lillahi taala, kita akan mendapatkan pahala, dan insya Allah juga suami dan anak-anak kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lebih bersabar dalam mengajak mereka. Wallahualam.
1: Baik, selanjutnya dari Mbak Suci di Setiabudi. Ustaz, persoalan tadi dosa yang terus mengalir melalui unggahan-unggahan sosial media yang tidak baik begitu Ustaz. Ini apakah ada cara untuk menebusnya Ustaz? Begitu, boleh dipersilakan Ustaz.
2: Makasih, kita upload, sudah kita bagikan kepada orang lain. Gimana cara memperbaikinya ya? Gimana cara kita tobatnya ya? Tentunya unggahan yang kita sudah share, sudah sempat ditonton orang lain, bahkan sudah sempat disimpan oleh mereka, tentunya kita tidak bisa menghapus kembali. Bagaimana cara kita memperbaikinya atau tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Yang pertama sekali yang kita lakukan, jangan lagi kita mengunggah hal-hal yang tidak baik. Itu terlebih dahulu ya. Jadi pada saat orang bertobat itu kan dia menyesali perbuatan yang pernah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Jadi pada saat kita sudah mau tobat, nasuha atas unggahan yang kita lakukan, yang pertama sekali jangan pernah kita mengunggah hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, cara memperbaikinya, unggahlah sebanyak-banyaknya hal-hal yang baik melalui media digital kita. Maka insya Allah semakin banyak yang kita share yang baik-baik, ya, maka insya Allah orang semakin banyak melihat unggahan kita dari media sosial kita yang baik-baik. Dan insya Allah dengan berjalannya waktu, maka insya Allah unggahan kita yang tidak baik lagi, yang tidak baik kemarin-kemarin itu tidak akan ditonton orang, ya. Kemudian apalagi yang kita lakukan yang ketiga untuk memperbaiki diri kita, bermohon ampunlah kepada Allah atas segala unggahan yang pernah kita lakukan, dan bermohonlah kepada Allah supaya Allah bisa menghapuskan atau tidak dilihat oleh orang lain unggahan kita yang tidak baik tersebut. Berdoalah kita kepada Allah. Apapun itu teknologinya yang dibuat manusia, mudah bagi Allah untuk menghapuskan hal-hal yang tidak baik yang pernah kita unggah supaya tidak dilihat orang lain, ya. Allah alam bisa.
1: Baik, kemudian persoalan pahala dan juga dosa untuk mengingatkan kembali begitu Ustaz kepada masyarakat, juga tentunya kepada kaum muslim dan muslimat, apa amalan-amalan yang bisa diperbuat agar tentunya mengurangi dosa selama hidup di dunia begitu Ustaz. Boleh dipersilakan Ustaz.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barengilah atau ikutilah, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan dengan memperbanyak amal kebaikan. Maka insya Allah dengan amal perbaikan yang kita perbanyak tadi, dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan dihapuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya kita tidak bisa luput dari perbuatan dosa, ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun, ya. Bahwasanya semua anak Adam itu pasti pernah berbuat khata' atau berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya supaya perbuatan dosa yang kita lakukan, ya, dapat terhapuskan atau dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala? Perbanyaklah amal kebaikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi tentunya dari ucapan kita, perbuatan kita, dalam keseharian kita, banyak dosa yang kita lakukan menyakiti hati saudara kita atau menyakiti orang-orang di sekitar kita, barengi dengan banyak berbuat baik, banyak sedekah, banyak berinfak, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak ibadah sholat, banyak menebar kebaikan kepada orang lain, ya, dengan ucapan dan perbuatan kita. Maka semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun kita ada sedikit melakukan perbuatan dosa, maka insya Allah perbuatan-perbuatan baik tersebut akan dapat menurunkan kasih sayang Allah dan dihapuskanlah dosa-dosa kita. Ya Allah alam bisawab.
1: Baik, kemudian ada Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustadz, jika ada orang yang sering berbuat dosa, malas beribadah dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, namun ia rutin bersedekah atau mungkin berbagi dan juga bahkan berwakaf begitu Ustadz, ini bagaimana hukumnya Ustadz begitu?
2: Jadi pada saat seseorang dia gemar berbuat baik, akan tetapi di samping itu gemar juga berbuat yang tidak baik, ya, Masya Allah. Jadi pada saat nanti kita di akhirat, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, seluruh pahala kebaikan yang kita lakukan akan ditimbang dan dibandingkan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau pahala kita lebih berat timbangannya daripada dosa yang pernah kita lakukan, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah paham dan mengetahui bahwa saya manusia ini kan ciptaan Allah. Manusia ini juga tidak akan pernah luput dari yang namanya perbuatan dosa. Akan tetapi, kita minimalkanlah perbuatan dosa kita. Jangan sampai dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kalau dosa-dosa kecil, kesalahan ucapan, kesalahan perbuatan yang kecil-kecil, bisa jadi dosa-dosa tersebut masih bisalah nanti ditimbang di akhirat, kemudian dibandingkan dengan pahala kita, lebih beratlah timbangan pahala kita. Akan tetapi kalau kita mudah dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, na'udzubillah, seperti berjudi online, narkoba, ya, berzina, na'udzubillah, itu yang bahaya. Jadi kalau cuma dosa-dosa kecil, contohnya berucap bisa menyakiti hati saudara kita, suka berbohong seumpamanya. Atau kita bilang suka menghina orang lain, ya. Baik disadari atau tanpa disadari, menyakiti hati saudaranya. Ya insya Allah dengan kita memperbanyak amal kebaikan, akan dapatlah menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Akan tetapi dosa-dosa besar jangan sampai kita lakukan, ya. Seperti berzina, mabuk-mabukan, berjudi online, na'udzubillah, ya. Tapi kalau masih dosa-dosa kecil, maka insya Allah bisa dihapuskan dengan ibadah yang kita lakukan. Contohnya apa? Ibadah puasa, puasa Ramadan yang kita lakukan, dikatakan Rasulullah, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, gufir lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah. Pada saat melakukan amal ibadah puasa Ramadan, bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya. Kalau dosa-dosa besar harus taubatun nasuha. Gitu juga dengan puasa Arafah yang kita lakukan, ya. Puasa sunnah Arafah di bulan Zulhijjah kemarin. Ya, di tanggal 9 Zulhijjah kita lakukan puasa Arafah. Itu bisa menghapuskan dosa kita satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Akan tapi dosa-dosa kecil. Ya. Akan tapi janganlah kita sampai melakukan, melanggar aturan Allah dengan dosa-dosa dosa besar-besar. Na'udzubillah. Akan tapi kalau dosa-dosa kecil yang kita lakukan, itu masih bisalah kita, baratnya kita maklumi. Karena yang namanya manusia ini gak akan pernah luput dari dosa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti pernah melakukan perbuatan dosa, akan tetapi kita minimalisirlah perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kita perbanyaklah amal soleh yang dapat memberikan keutamaan-keutamaan seperti puasa sunnah Arafah, puasa 10 Muharram kemarin, ya, puasa Asyura, dapat menghapuskan dosa-dosa kita satu tahun yang lalu. Masya Allah, itu kita kejar. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka insya Allah semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka insya Allah dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah kita cukupkan karena seluruh pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah. Dan karena sudah di penghujung waktu juga, ya, akan kita akhiri pertemuan kajian mutiara pagi ini dengan mendengarkan kesimpulan dari Al-Ustaz terkait topik yang sedang kita bahas, pahala atau dosa yang mengalir setelah mati. Kemudian akan ditutup dengan doa oleh Al-Ustaz untuk mengakhiri pertemuan kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustaz untuk ilmu yang bermanfaat pagi ini. Semoga tentunya bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz di kemudian hari, Ustaz. Baik, kita akan tutup. Kami persilakan, Ustaz.
2: Terima kasih, ya, Muarik, ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita selalu bisa berhati-hati ya, dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di akhir zaman ini, di mana semakin berkembangnya teknologi, ya, di era digital saat sekarang ini, kita harus lebih berhati-hati. Apapun yang pernah kita upload, kita bagikan melalui media digital kita, itu akan selama-lamanya hidup, walaupun kita sudah meninggal dunia. Sehingga berikanlah contoh, berikanlah gambaran yang baik kepada orang-orang di sekitar kita atau orang-orang di media sosial kita, contoh-contoh yang baik, sehingga akan menjadi suri teladan yang baik bagi orang-orang tersebut dan dapat dilakukan dalam kehidupan mereka. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita contohkan tersebut, ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita mengunggah hal-hal yang tidak baik sehingga akan mengalir terus dosanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir penghujung acara kita ini dengan menundukkan diri kita, berharap agar doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa suami, istri, dan anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah selalu petunjukmu kepada kami, ya Allah. Berikanlah selalu perlindunganmu kepada kami, ya Allah. Berikanlah selalu kasih sayangmu kepada kami, ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik, ya Allah. Lindungilah anak-anak kami, generasi-generasi muda kami, ya Allah, dari hal-hal yang tidak baik, ya Allah. Berikanlah petunjukmu selalu kepada mereka, jalan yang benar, jalan yang koridor, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta

Abang dan kakak sahabat budaya, pemerintah kota Medan meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk kategori pegelaran kulcapi oleh peserta terbanyak di dunia. Penghargaan tersebut diraih melalui penampilan kolosal 100 pemain kulcapi pada malam hiburan rakyat Pesona Colorful Medan dalam rangka hari ulang tahun ke-436 kota Medan di lapangan Merdeka Medan. Sebanyak 100 peserta yang didominasi remaja dan anak-anak memainkan alat musik tradisional karo, kulcapi secara serentak hingga berhasil memecahkan rekor dunia. Penampilan tersebut menjadi salah satu rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-436 Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan pencapaian tersebut diharapkan menjadi pemicu untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan kekayaan budaya yang dimiliki Kota Medan. Ia menyebut budaya Melayu, Batak, Jawa, Minang, Aceh, dan berbagai etnis lainnya merupakan kekayaan yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Riko juga menilai pertunjukan budaya merupakan bentuk diplomasi lunak yang mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Itu tadi berita Pro 4 pukul 6 dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Crisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompet Medan Suara Budaya Nusantara ya. Saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Nah, pastinya 1 jam ke depan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akan Anum hadirkan beberapa informasi yang terbaru ya mengenai Sumatera Utara. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompet Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Amak pargual pargoci, paridahan nasuk-suk, parlopan natawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Amak pergual pergoci.
1: Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Informasi pertama yang akan Anum hadirkan ini adalah Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50 pada tahun 2026 ini menegaskan bahwa harga tiket masuk ini tidak hanya menjadi akses bagi masyarakat untuk menikmati berbagai rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya Sumatera Utara. Dan panitia pun menyambut positif berbagai masukan dari masyarakat terkait kebijakan HTM sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PRSU. Panitia tidak lagi menempatkan PRSU ini sebagai semata-mata sebagai ruang hiburan, melainkan sebagai panggung yang mengangkat identitas, budaya, dan potensi Sumatera Utara melalui proses kurasi yang lebih terarah. Menurutnya, berbagai pertunjukan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditampilkan telah melalui proses kurasi guna memastikan kualitas keberagaman dan representasi seluruh etnis dan kekayaan budaya Sumatera Utara. Panitia meyakini investasi pada peningkatan kualitas acara, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Meski demikian, panitia tetap terbuka terhadap seluruh masukan sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan PRSU pada masa mendatang semakin baik, inklusif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nanti akan Anda hadirkan kembali informasi Sumatera Utara. Kita akan dengarkan lagi lagu-lagu Sumatera Utara juga pastinya ya. Ada lagu Telkomsel Veronica dari Sabar Gunawan.

0: Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Informasi selanjutnya ini hadir dari Sejarah Kota Medan ya. Peringatan hari jadi ke-436 Kota Medan menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memahami sejarah secara objektif dan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga disampaikan oleh pengamat sejarah Kota Medan, Muhammad Fadli Nasution, dalam program Resah Melayu RRI Perempat Medan. Dalam obrolan tersebut, Muhammad Fadli mengatakan sejarah merupakan ilmu yang harus didukung oleh bukti otentik, baik berupa arsip, dokumen, bangunan bersejarah maupun benda-benda peninggalan yang masih dapat diverifikasi. Selain membahas sejarah Kota Medan, dialog juga mengangkat pentingnya menjaga warisan budaya Melayu Deli sebagai bagian dari hal yang tidak terpisahkan dalam perjalanan sejarah kota, bangunan sejarah, kawasan cagar budaya hingga peninggalan Kesultanan Deli yang dinilai menjadi identitas yang perlu terus dilestarikan. Akan nobody kan kembali lagu-lagu Sumatera Utara pastinya tetap. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Kijom Kijom.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan istana peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution ini akan membangun sekolah menengah kejuruan unggulan berfokus pada bidang pariwisata di Kabupaten Samosir. Sekolah berkonsep boarding school ini akan dirancang untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Panguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Menurut Bobby, sekolah tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mental para siswa. Seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Samosir dalam penyediaan lahan pembangunan sekolah. Menurutnya, tahapan perencanaan telah berjalan dengan baik sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Ketua PSBI Effendi Simbolon menyampaikan tiga aspirasi utama yang dinilai menjadi persoalan mendasar di tengah masyarakat. Pertama, terkait infrastruktur yang menyoroti masih terbatasnya kesediaan air bersih dan air irigasi di Kabupaten Samosir. Kedua, mengenai operasional aquafarm di kawasan Danau Toba, menurutnya PSBI tidak menginginkan perusahaan tersebut ditutup tetapi meminta adanya tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Ketiga, PSBI menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Batak sebagai warisan leluhur sebagai yang menjadi identitas masyarakat. Karena menghadirkan kembali lagu Sumatera Utara, ini kali ini kita akan dengarkan lagu Karo Narta Siregar dengan judul Timai Aku.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perumat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 7 ya. Untuk informasi Sumatera Utara kita sudahi saja. Kita akan lanjut lagi nanti di hari ini dalam sejarah, tepat pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perumat Medan Suara Budaya Nusantara.